0: ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
1: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kekurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
0: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.

0: kebanggaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
2: Mau Lebaran itu kosong.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
5: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
6: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
5: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
9: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
10: Tender untuk joki ini nggak mau wanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
9: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
8: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
9: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
11: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
11: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, masa ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
9: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan malah kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Tapi Indonesia.
11: Kalau dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
13: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggaraan seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdellatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo pencinta bola alor, saya Aris selaku asisten pelatih Cibinong FC U17. Wah, demam bola sudah terasa ya. Saya pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi RRI yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan program-program keren, terutama Siaran Piala Dunia 2026. Jadi, pastikan radio dan aplikasi RRI digital Anda selalu menyala. Pantau terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan gol dan momen gol bersejarah.

Oke pendengar, setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan dari Pro 3 Jakarta melalui Pro 1 RRI Tambua, dan di pagi hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Pendengar, kami update juga satu informasi di pagi hari ini untuk Anda. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kalabahi terus meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan melalui kegiatan screening penyakit menular yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor di Rumah Sakit Bergerak atau RSB Mola. Kegiatan screening ini meliputi pelaksanaan terhadap penyakit HIV, hepatitis, dan sifilis sebagai langkah deteksi dini guna mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan lapas. Sejak pagi hari, warga binaan tampak antusias mengikuti seluruh tahapan kegiatan mulai dari penyuluhan kesehatan, pengambilan sampel darah hingga konsultasi medis bersama tenaga kesehatan. Selain itu pendengar, petugas juga memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan serta upaya pencegahan penyakit menular agar warga binaan lebih sadar terhadap kondisi kesehatan. Kepala Lapas Kalabahi A.M. Arfandi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi warga binaan.

0: Cino, Neng.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Oke, selamat pagi pendengar. Sesaat lagi di pukul 9 nanti kami akan hadirkan rekaman dialog dengan topik perumahan layak huni di Kabupaten Alor. So, tetap pantau kami.

0: untuk semua sudah sejauh mana di Kabupaten Alor. Dan kali ini pendengar, sudah bersama saya di studio ada narasumber kita, Pak Dominikus Salmau STMAP, selaku Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Alor, yang sudah hadir di studio. Bapak, ini kita mau melihat terkait dengan rumah layak huni ya. Kita ketahui bersama bahwa ini sangat penting karena jujur saja rumah ini bukan saja tempat tidur, tetapi ini tempat kita hidup, Bapak. Jadi kita mau melihat dulu sudah sejauh mana nih rumah layak huni di Kabupaten Alor, Bapak. Kalau kita mau bicara jujur nih, Pak, kondisi rumah di Alor saat ini sebenarnya sudah aman atau masih banyak yang butuh perhatian, Bapak?
1: Ya, tentu masih banyak. Kita tahu bahwa rumah ini kebutuhan dasar ya bagi manusia untuk memenuhi kesejahteraannya. Nah, kita tahu kebutuhan manusia itu kan tidak saja sandang, pangan, tapi juga perumahan. Nah, rumah ini kita tahu seperti yang disampaikan Ibu Monica ya, rumah tidak saja merupakan tempat hunian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga, bisa juga menjadi cerminan harkat dan martabat ya pemilik, dan juga bisa menjadi aset bagi pemilik ya. Nah, kan, dan karena merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, maka tentu pemerintah ya berkewajiban untuk menyelenggarakan penyediaan perumahan. Dan itu kita melihat dalam undang-undang kita, Undang-Undang 1 2011 tentang perumahan, ya pemerintah memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyediaan perumahan bagi masyarakat, ya khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai data BPS, Badan Pusat Statistik, memang saat ini capaian rumah layak huni di Kabupaten Alor baru mencapai 58,78%.
0: Oke.
1: Okay. Itu berarti masih tentu masih 41% lebih rumah tidak layak huni di Kabupaten Alor. Dan ini memang menjadi tugas berat bagi pemerintah bersama semua pihak untuk bisa menyelenggarakan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Ya.
0: Berarti masih cukup banyak ya, Pak?
1: Banyak,
0: masih
1: ya,
0: jadi perhatian pemerintah. Ya. Nah, untuk mungkin dari pengalaman Bapak ya, melihat nih, masyarakat kita di Kabupaten Alor sendiri sudah ada tidak kayak yang tinggal di rumah layak huni itu, dari data BPS tadi ya 41%, tapi dari pemantauan Bapak sendiri, Bapak dan juga mungkin dari Dinas Perumahan sendiri, melihatnya itu seperti apa masyarakat kebanyakannya di Kabupaten Alor ini?
1: Ya, memang dari pantauan kami, nah ini penyediaan rumah tidak layak huni ini bisa saja mereka yang ya tinggal di rumah yang tidak layak huni, atau juga mungkin mereka yang tidak memiliki rumah. Jadi dalam satu keluarga itu atau satu rumah itu ada beberapa keluarga yang menempati. Nah, itu bisa sering disebut backlog. Jadi misalnya kita di Alor ada kakaknya 1,000 orang yang punya rumah 900 orang, berarti 100 orang backlog. Ya, dari pantauan kami ya memang ya dari intervensi pemerintah, juga dari ya dukungan berbagai lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, juga dari NGO ya tentu memberikan kontribusi yang cukup penting, cukup baik bagi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Alor. Nah, dan pantauan kami ya memang sudah sebagian besar. Kemarin kami juga mencoba untuk meminta data dari setiap desa kelurahan untuk menyampaikan data rumah tidak layak huni. Ya, jika kami bandingkan dengan KK ya kelihatan sudah cukup membaik. Artinya sudah banyak rumah yang layak huni, tentu ya masih ada ya, walaupun memang data BPS menunjukkan angka 41% lebih. Tentu ini kita juga terus melakukan uji di lapangan untuk memastikan bahwa memang masih banyak jumlah angka ini.
0: Oke. Nah, ini ya karena masih banyak dan masih menjadi perhatian kita, perhatian pemerintah, Pak. Selama ini program apa saja yang sudah dijalankan dari Dinas Perumahan sendiri, Bapak?
1: Ya, tentu kita berterima kasih ya untuk menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Alor. Nah, tidak saja dibiayai oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor, tapi juga melalui berbagai sumber, misalnya dari anggaran pendapatan belanja negara, APBN, dan kita bersyukur sejak tahun 2017 ya, setelah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman ini dibentuk, ya hampir sudah sekitar 2.400 ya rumah layak huni yang dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, itu melalui bantuan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya Nah itu ada kegiatannya pembangunan baru dan juga peningkatan kualitas, dilakukan rehab, tapi juga ada rumah khusus. Rumah khusus ini semua dibangun oleh pemerintah dengan prasarana dan sarana utilitas umum PSU. Jadi ada jalannya, ada drainasenya, dan rumah yang ya masyarakat tinggal siap terima kunci. Nah itu kemarin beberapa 2016 ya di Desa Ivana, dan dilanjutkan tahun 2021 ya kita terkena Seroja. Itu ada 386 hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah pusat. Jadi sudah sekitar ya 2.400-2.500 rumah layak huni yang dibangun oleh pemerintah pusat. Selain itu dari APBD provinsi juga memberikan bantuan rumah layak huni ya sekitar 25-30 unit dan melalui APBD Kabupaten Alor. Nah memang yang kita belum lakukan adalah mendorong juga dukungan dari perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya. Nah ini memang sampai sekarang kita juga mencoba, karena kami juga menyadari bahwa memang kebutuhan pembangunan di Kabupaten Alor cukup banyak. Ya. Itu mereka harus melihat lagi infrastruktur, kebutuhan pendidikan, air minum dan lain sebagainya, sehingga ya, kami juga masih ragu-ragu untuk bisa meminta bantuan atau dukungan dari berbagai perusahaan melalui CSR-nya.
0: Ini tadi Bapak sampaikan ya, ini ada program-program nih yang dari pusat. Kalau dari dinas perumahan sendiri?
1: Ya, kita tadi ya melalui bantuan stimulan perumahan swadaya. Kita juga sudah sekitar ya 4.000 unit rumah yang kita sudah bangun. Baik melalui ya secara reguler dari APBD, dari pembiayaan ya pembiayaan langsung dari APBD, dan juga dibantu oleh teman-teman DPR melalui dana aspirasi ya, pokok pikiran ya, itu juga turut mewarnai peningkatan kualitas rumah. Namun ya kita juga cukup sulit karena melalui bantuan-bantuan kita memang alokasinya agak sedikit kecil ya untuk per unit, sehingga memang dengan perbandingan pusat yang antara 20 juta sampai 25 juta dengan pendampingan yang baik dan tertahan bisa terlaksana, terwujud rumah layak huni. Tapi ya dengan angka anggaran yang kecil 4 juta, 5 juta, ya 10 juta tentu akan butuh waktu yang lama karena swadayanya masyarakat agak tinggi. Sementara masyarakat ya kadang-kadang tidak siap, mereka kewaspadaan mereka tidak siap, sehingga tentu akan butuh waktu 1-2 tahun untuk memastikan rumah itu bisa layak huni. Itu yang menjadi tentu kesulitan.
0: Jadi tantangan ya,
1: tantangan juga ya kita.
0: Nah Bapak, mungkin Bapak pernah nih turun ke lapangan menemui masyarakat yang juga memiliki rumah yang masih kurang atau mau dibilang belum layak huni ini Bapak. Banyak masalah apa nih yang paling Bapak dapatkan di masyarakat? Apakah ada atap bocor, sanitasi atau struktur rumahnya dari masyarakat-masyarakat yang mau dibilang belum punya rumah yang layak huni ini Bapak?
1: Ya baik, ya memang rumah disebut layak huni atau rumah tidak layak huni itu berkenaan dengan beberapa faktor ya. Berkenaan dengan satu keselamatan, itu berkaitan dengan struktur bangunan ya. Jadi ya, misalnya sebuah bangunan harus dilengkapi dengan struktur beton kolom, balok, juga dinding yang dengan pasangan batu ya. Nah juga berkaitan dengan luasan bangunan. Dari pemerintah pusat menetapkan satu orang itu dia harus memiliki minimal 7,2 meter persegi satu orang, satu jiwa ya. Jadi kalau dalam rumah itu ada 4 orang katakanlah, suami istri dan 2 anak, berarti paling tidak ukuran rumah dia adalah 28,2 meter persegi. Nah itu. Dan yang ketiga sekarang juga dengan aspek kesehatan, pencahayaan di juga sebaik juga, penghawaan. Ya, pencahayaan berarti harus punya jendela yang cukup, penghawaan berarti ya melalui ventilasi sehingga bisa ada sirkulasi udara dalam. Jadi itu kalau itu pun tidak tersedia, jendela pun tersedia, masih di kategori rumah tidak layak huni. Nah, yang ketiga sekarang, yang keempat sekarang juga ditambah dengan air minum dan sanitasi. Ya tadi Bu Monika sampaikan sanitasi juga merupakan satu aspek rumah tidak layak huni. Ya, memang kita di lapangan ya memang kita mendapatkan banyak tadi seperti satu rumah ada beberapa kakak. Nah, dengan rumah ukuran katakanlah 30 meter persegi, tapi dalam itu ada sekitar 7-8 jiwa. Nah itu berarti sudah dianggap sudah tidak layak lagi. Juga tadi dari struktur dan sanitasi. Dan itu kita jumpai. Dan juga dari pencahayaan. Itu memang aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah rumah. Dikatakan layak huni atau tidak layak huni.
0: ini juga yang apa namanya sering terjadi ya, karena ini ada beberapa, ternyata ada banyak faktor ya, banyak-banyak dilihat dari ini untuk membangun sebuah rumah, dilihat dari jumlah jiwa dan juga lain-lain. Ini juga yang kadang itu Pak, karena ini sudah Bapak jelaskan ya, banyak-banyak hal yang harus dilihat untuk membangun sebuah rumah yang layak huni, baik itu program dari pemerintah atau mungkin bangun sendiri ya, itu perlu diperhatikan. Nah ini kadang juga ada masyarakat nih Bapak yang bilang programnya sudah ada tapi belum kerasa ke masyarakat. Ini bagaimana nih tanggapan Bapak terhadap statement-statement seperti itu?
1: Ya tentu pemerintah sadar ya, dengan keterbatasan dana, apalagi ya di tahun 2025-2026 efisiensi anggaran ini juga mempengaruhi ya, dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat menyediakan rumah. Sehingga ya kepada masyarakat yang belum, tentu ya kita berharap ya tentu masyarakat akan menunggu. Kita juga masih punya keyakinan, harapan ya dengan terbentuknya Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman ya, ini tentu pemerintah pusat juga punya ya sesi yang ya, tinggi untuk bagaimana menyediakan rumah, karena kita bicara tentang kemiskinan ya, rumah salah faktor yang utama. Nah, jadi kalau kita mau mengurangi angka kemiskinan, maka tentu penyediaan rumah layak huni menjadi syarat mutlak bagi pemerintah untuk menyediakan.
0: Iya, jadi untuk masyarakat yang masih bertanya-tanya programnya ada tetapi belum merasakan, kita bersabar ya, karena ini juga proses bertahap. Dan karena memang untuk dana daerah atau untuk kita sendiri di Kabupaten Alor sendiri juga dananya itu banyak dari pusat ya, jadi kita juga perlu menunggu ya untuk program-program yang mungkin sudah ada tapi belum terrealisasi dan belum dirasakan masyarakat. Mohon untuk bersabar ya untuk pendengar. Oke, ini kita juga mau bicara terkait dengan tantangan ya Pak, karena kita juga di Alor ini merupakan salah satu daerah kepulauan ya Pak, ini pasti banyak tantangan. Dari Bapak sendiri melihat nih, tantangan yang paling berat itu di bagian mana? Transportasi bahan atau biayanya, Pak?
1: Ya, tentu dengan kondisi geografis kita yang sulit ya, akan kemahalan nih, material bahan untuk sampai ke lokasi pembangunan rumah ya. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Selain anggaran ya, Pak?
1: Anggaran ya. Jadi bangunan yang bisa kita bangun dengan katakanlah 20 juta ya, kalau kita omong ukuran Alor ya, ya harusnya 30 juta. Nah karena itu pemerintah pusat juga ya sekarang mereka menyediakan dana per unit 20 juta dan dengan berbagai masukan dari pemerintah daerah, berbagai pemerintah daerah di berbagai tempat juga. Nah memang diharapkan ke depan harga per unit ini bisa lebih besar lagi. Hanya untuk kita kabupaten ya tentu ya dengan keterbatasan dana ya kita masih sulit untuk mengeluarkan biaya yang besar per unitnya, sehingga ya tentu swadaya masyarakat menjadi lebih diutamakan.
0: Jadi pemerintah menyediakan tetapi masyarakat juga nih
1: harus berswadaya ya, dan harus ada ya prakarsa, masyarakat harus memulai juga. Jadi jangan sampai bantuan itu turun, masyarakat juga diam-diam tidak ada swadaya, ya pasti kegiatan pembangunannya tidak jalan. Tinggalnya namanya bantuan swadaya ini, ya tentu kita mendorong prakarsa masyarakat. Dia harus memulai juga. Nah, pengalaman kami menunjukkan ya, ada juga bantuan turun, tapi masyarakat tidak siap.
0: Iya.
1: Bahkan ada yang, ya hanya menolak, karena wasa tahun ini ada urusan anak nikah. Ya, ada urusan orang sakit, akhirnya dia menolak bantuan.
0: Ada ya Pak?
1: Ada pengalaman ya, ada beberapa tempat kita pelanggan, akhirnya dialihkan ke lain. Nah, jadi itu juga faktor yang menghambat, tapi ya menghambat pembangunan.
0: Nah, selain ini tadi Pak, kita daerah kepulauan juga, bagaimana nih kita sebagai pemerintah yang mengurus perumahan di Kabupaten Alor menjangkau desa-desa yang mungkin infrastruktur jalannya juga tidak memungkinkan, ini bagaimana nih Pak?
1: Ya, dan memang kita harus sampai ya. Nah, kita pengalaman beberapa tahun lalu ya dengan teman-teman dari BN, itu ada beberapa desa di Langkuru yang memang ya akses jalannya sangat sulit. Nah, kita melakukan kerjasama dengan desa, pemerintah desa bersama masyarakat untuk ya mereka secara swadaya ya memperbaiki jalan itu. Mereka satu desa turun memperbaiki jalan dan akhirnya material itu bisa diangkut ke lokasi pekerjaan. Jadi memang kita juga berharap pada kondisi-kondisi yang sulit dengan akses jalan yang kurang baik, tentu ada partisipasi masyarakat, ada swadaya masyarakat untuk ya juga membantu memperbaiki jalan yang rusak atau juga ya membantu untuk mengangkut bantuan material kepada ya pemilik atau penerima bantuan ya, ya, untuk bisa mempercepat penyelesaian pembangunan rumahnya.
0: Iya betul. Dan ini menarik ya, tadi Bapak bilang ada juga masyarakat yang menolak ya pengalaman ya, ya, menolak. Tapi ada tidak kayak Bapak sampai ke masyarakat yang penerima bantuan, misalnya bantuan perumahan dan lain-lain, dan respon mereka itu bahagia atau bagaimana, itu pernah tidak Bapak menemukan ada yang kayak bersyukur sekali dengan adanya bantuan perumahan ini, Pak?
1: Iya tentu bersyukur, Pak. Ya, mereka yang mungkin kemarin rumahnya tidak layak huni, ya, yang ketika mereka tidur juga tidak aman bencana dari gangguan ya, lain ya, dengan ada bantuan itu ya mereka sudah lebih nyaman ya, tinggal. Dan ya ini tadi salah satu fungsi rumah ini kan cerminan harkat dan martabat, iya, ya. Ya mungkin mereka yang tadi rasa rendah ya dengan rumah yang sudah jadi layak huni, mereka sudah ya mereka sudah merasa ya status mereka sudah lebih baik lah. Kepuasan dari masyarakat itu sendiri pasti ada.
0: Nah, ini kita melihat lagi peran masyarakat ya, Bapak. Terkadang juga ada nih masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan perumahan seperti bantuan-bantuan yang sudah diberikan ya, kita melihat ada beberapa tempat juga yang mendapatkan perumahan dari pusat nih tapi tidak digunakan dan dibiarkan terbengkalai begitu, Bapak. Ini apa yang mau disampaikan, Bapak?
1: Ya, ini yang memang kita juga jadi penilaian teman-teman di pusat ya, Kementerian Pusat, sehingga kita juga ya melakukan kerjasama dengan mendorong pemerintah desa ya, yang kemarin mengusulkan nama-nama untuk segera ditempati. Memang kita akui ada beberapa bantuan perumahan yang tidak ditempati.
0: Iya betul.
1: Nah ini tentu ya menjadi sebuah kekecewaan juga bagi kita ya, kemarin ya pemerintah desa ketika mengusulkan nama-nama penerima bantuan dalam perjalanan tidak dihuni. Nah, tapi juga ada faktor-faktor lain ya. Misalnya tempat tinggal, tempat kerja mereka ini juga kadang-kadang jadi faktor penyebabnya. Jadi mungkin ketika mereka dapat rumah baru di satu tempat, tapi mereka punya tempat usaha jauh, nah, sehingga ya kadang-kadang baru mereka pergi tinggal ya, mereka tinggal. Mereka lebih banyak mungkin tinggal di rumah-rumah mereka dulu yang lebih dekat dengan tempat usaha. Jadi itu juga mempengaruhi. Tapi yang tadi tentu kita juga mendorong pemerintah desa untuk segera menempati. Kalau memang dia tidak menempati lagi, tentu kita akan meminta untuk melakukan pergantian
0: penghuni.
1: Ya, penghuninya.
0: Nah, Bapak, ini tadi kita sudah juga berbicara ya, karena beberapa waktu lalu berbicara dengan BPS itu seperti data yang tadi sudah Bapak sampaikan dari BPS 41% itu per 2024, Bapak. Untuk 2026, 2025, 2026 dan sampai saat ini ada tidak program-program yang sedang dari Dinas Perumahan jalankan, Bapak?
1: Ya, tahun 2025 ada sekitar 163 unit rumah ya. Nah, itu malah ada program Pak Bupati sendiri ada ya, melalui beda rumah ya, ketika beliau naik saya juga tentu berterima kasih ya untuk pemerintah Pak Sderok memberi perhatian yang besar tentang terkait dengan rumah layak huni, sehingga ketika beliau naik salah satu program 100 hari adalah beda rumah ya. Jadi itu ada melalui dana APBD dan juga melalui dukungan dan desa. Nah memang itu karena waktu itu ada efisiensi anggaran, sehingga ya kita juga mendorong dukungan dari dana desa melalui bantuan perumahan. Nah, dari pemerintah tahun ini juga ya kita juga mungkin melalui dukungan teman-teman di DPR ya, ada sekitar 100 lebih unit rumah yang akan mendapat bantuan. Nah, selain rumah layak huni, memang kita pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan bantuan bagi korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan juga bantuan untuk masyarakat yang terkena yang direlokasi karena terkena program pemerintah. Dan ini juga salah satu program pemerintah daerah yang memang harus kita laksanakan di tahun 2025 untuk menjawab standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
0: Oke. Nah, untuk program yang Bapak baru sebutkan ini, semua desa di Kabupaten Alor ini mendapatkan atau ada desa-desa yang memang namanya sudah ada, masyarakat di desa-desa tertentu yang memang namanya sudah ada yang mendapatkan bantuan-bantuan ini, Pak?
1: Iya. Nah, ini untuk pemerintah kabupaten ya. Biasanya usulan-usulan dari dinas itu ya kita biasanya mendapatkan usulan dari pemerintah desa. Nah, membantu juga teman-teman DPR juga, mereka melalui apa namanya reses ya.
0: Yeah.
1: Dari reses mereka mendapatkan masukan dari masyarakat, atau mereka juga akan masukkan nama-nama yang sudah ada, tentu kita akan lakukan verifikasi melalui teman tim fasilitator yang diangkat oleh dinas. Mereka akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan rumah ini layak untuk dibantu. Jadi kalau ternyata nama-nama itu diusulkan dan terlakukan verifikasi tidak layak, tentu kita akan melakukan pergantian untuk memastikan mereka yang penerima adalah yang berhak. Telah memenuhi persyaratan-persyaratan ditetapkan.
0: Ini berarti data-data dari desa itu sangat penting. Ya, jadi sangat penting. Ya. Diharapkan untuk dari desa memberikan data yang memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan, agar tidak nanti kedepannya tidak salah sasaran lagi. Itu yang diharapkan. Nah, untuk rumah layak huni untuk semua ya, sudah sejauh mana di Kabupaten Alor? Kita juga melihat dari data BPS per 2024 41% dan untuk 2025-26 ini kita juga masih menunggu ya mungkin data dari BPS untuk ini. Tetapi tadi sudah disampaikan Pak Kadis Perumahan bahwa terbaru itu sudah ada ya mulai peningkatan, sudah ada banyak masyarakat juga yang memiliki rumah yang mulai layak huni, dan ini masih terus diusahakan oleh pemerintah sehingga untuk masyarakat terus bersabar, dan juga untuk pemerintah desa terus pantau ya masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan rumah yang layak huni untuk bisa memberikan data kepada Dinas Perumahan dan juga BPS ya untuk bisa ditindaklanjuti. Karena kemarin dari BPS sendiri itu menyampaikan data yang di BPS itu sangat penting ya untuk bagaimana pemerintah pusat itu akan memberikan dana kepada daerah. Jadi ini juga kita butuh kolaborasi yang luar biasa ya dari pemerintah desa, baik dinas dan juga BPS itu butuh kolaborasi. Nah Pak, kita berbicara terkait dengan rumah layak huni ya, sudah sejauh mana di Kabupaten Alor, sudah Bapak jelaskan juga kita sudah lumayan ada perkembangannya, dan kita mau juga tahu nih harapan dan target dari Dinas Perumahan sendiri Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, harapan dan juga target Dinas Perumahan seperti apa nih? Apakah ada target Alor untuk bebas rumah tidak layak huni atau bagaimana dari Dinas Perumahan sendiri?
1: Ya, baik. Tentu target Dinas Perumahan yang sejalan dengan target rencana pembangunannya jangka menengah pemerintah daerah atau PJMD 2025-2029.
0: Ya.
1: Ya, memang target yang diberikan kepada pemerintah Dinas Perumahan atau dalam RPJMD itu ya, kita diharapkan di tahun 2029 ya itu bisa mencapai 40% lebih ya untuk rumah tidak layak huni, atau ya sekitar 59 lebih. Memang saya melihat ini angka kecil dan memang sesuai dengan ya kondisi keuangan sekarang ya. Jadi saya hitung itu sekitar 600 sampai 700 unit yang harus ditargetkan diselesaikan oleh dinas selama ya kurun tahun ini. Nah, tentu ini ya kita berharap ini bisa terwujud ya, bisa tercapai. Dan karena itu dan jika melihat jumlah yang masih begini banyak ya, tentu kita juga mengupayakan ya sebagai pembiayaan lain, apakah melalui pemerintah pusat yang juga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya dan juga pemerintah provinsi. Nah, tahun ini juga pemerintah provinsi juga melakukan program 55-10 ya, itu juga ada dari pemerintah provinsi menanggung 5 juta satu unit rumah, pemerintah kabupatennya 5 juta dan dana desanya 10 juta, jadi satu unitnya 20 juta. Nah, tahun ini ya memang dengan keterbatasan anggaran kita hanya bisa menyediakan 50 unit rumah melalui sharing dana tadi antar pemerintah provinsi, kabupaten dan dana desa. Nah, kita berharap ini bisa terlaksana sehingga ya bisa membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Alor.
0: Iya, itu kita semua berharap ya untuk bisa tercapai.
1: Iya, juga ya kerjasama dengan ya teman-teman DPR, kita berharap teman-teman DPR yang ada di Alor juga ya, karena kita bicara ke pemerintah pusat ini salah satunya adalah di DPR. Nah, kemarin tahun 2025 ya melalui dana aspirasi Ibu Yuli Laskodat dan juga dari Partai PKB ya, itu ada 45 unit yang dibangun di Kabupaten Alor, di Pulau Panter maupun di Kecamatan Teluk Mutiara. Saya pikir ini juga sangat penting,
0: luar biasa,
1: berarti untuk mendukung ya penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Alor.
0: Iya. Tadi ya Bapak juga sudah sampaikan data-data yang diambil dari ini. Mungkin sejauh ini Bapak kita juga mau tahu karena dengan adanya data-data ini mungkin bisa membuat pemerintah itu fokus membangun ya. Pernah tidak Bapak mendapatkan data di suatu wilayah di Kabupaten Alor itu tingkat rumah tidak layak huninya lebih tinggi dan itu mungkin bisa jadi menjadi prioritas begitu Bapak?
1: Ya, memang untuk daerah-daerah di Pulau Alor khususnya di daerah-daerah terpencil memang kita temukan antara jumlah rumah, jumlah KK terhadap jumlah rumah tidak layak huninya ya hampir sama ya. Itu menunjukkan bahwa memang masih banyak rumah tidak layak huni yang terdapat di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah gunung ya. Nah tentu itu menjadi perhatian kita, menjadi konsen kita ke depan untuk bisa membantu masyarakat di wilayah tersebut.
0: Nah ini izin juga Bapak, kalau misalnya ada seperti itu ya, ada data-data misalnya di rumah-rumah yang memang di satu wilayah ini lebih banyak, itu biasanya pemerintah lebih fokus itu ataukah berdasarkan misalnya data yang masuk dan diverifikasi dari pusat, misalnya walaupun di satu wilayah punya rumah tidak layak huni lebih banyak, tetapi nama-nama yang keluar tidak semata-mata ke wilayah itu. Apakah itu yang diprioritaskan atau pemerintah punya cara lain untuk bagaimana bisa memprioritaskan masyarakat yang punya rumah tidak layak huni lebih banyak, Pak?
1: Ya. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama dari usulan-usulan desa ya, memastikan kalau memang kita secara langsung melalui bantuan reguler ya, pemerintah pusat, nah itu berarti kita melalui data dari desa. Tapi beberapa tahun yang lalu juga itu ada bantuan untuk miskin ekstrim ya. Nah kalau data miskin ekstrim itu betul dikeluarkan oleh kerjasama dengan BKKBN waktu itu. Dan itu nama-nama sudah diturunkan, ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan data masyarakat miskin ekstrim itu. Jadi ya kita ikut itu. Nah sekarang lagi sudah yang namanya DTCN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah ini yang dipakai oleh pemerintah pusat dan provinsi. Jadi di luar DTCN berarti mereka menolak. Kita sudah memastikan nama-nama itu sudah masuk dalam DTCN untuk desil 1 sampai desil 4. Nah ini yang sekarang mulai ditertibkan sehingga nah ketika ada usulan-usulan baru dari desa ya kita bilang memang kita akan dorong sama-sama kerjasama dengan desa untuk ya kita ke BPS untuk bisa ya memasukkannya dalam DTCN sehingga itu menjadi apa data atau menjadi layak untuk dibiayai oleh pemerintah pusat.
0: Berarti sudah ada aturan baru
1: ya,
0: gitu,
1: ya,
0: sepertinya
1: ya,
0: aturan baru
1: ya, DTCN ya.
0: Jadi kalau misalnya namanya tidak ada di DTSN itu,
1: DTSN berarti ya tidak bisa dibiayai.
0: Tidak bisa. Ya. Walaupun dia
1: rumah tidak layak huni, ya. Sekarang pastikan di situ.
0: Nah, ini bagaimana nih caranya agar bisa masuk dalam DTSN itu sendiri?
1: Ya, DTSN ini kan disiapkan oleh BPS ya. Ya. Itu beberapa tahun yang lalu BPS ada program untuk pendataan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemarin kita juga melalui arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya mungkin ini kan mereka pendataan ya per periode. Nah, kita berharap segera dari daerah desa segera punya pendata sehingga begitu dibuka ruang dengan pendataan kita langsung mengusulkan ke BPS untuk dimasukkan dalam DTCN.
0: Berarti nanti ada lagi tim yang
1: atau
0: dari BPS?
1: BPS itu sendiri ya, BPS.
0: Berarti kan sudah ada jalan kan karena kemarin dari BPS juga sudah sampaikan ada tim untuk Jadi sedikit informasi untuk masyarakat, mungkin kalau ada dari BPS yang perlu mendata, silahkan memberikan data yang sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, karena itu juga akan mendukung bagaimana bisa membangun di desa-desa, khususnya mungkin perumahan dan lain-lain ya. Data BPS itu sangat penting untuk pendengar semua, untuk masyarakat Kabupaten Alor ketika ada dari BPS turun mungkin bisa, karena ini kolaborasi yang sangat ini ya, sangat penting untuk juga bisa membantu dinas perumahan mengusulkan rumah-rumah untuk masyarakat yang memang tidak memiliki. Oke, kita sudah sejauh ini ya melihat terkait dengan rumah layak huni sudah sejauh mana di Kabupaten Alor dan sudah juga disampaikan ya ada tahap-tahapnya dan sudah juga dari dinas perumahan bekerja sama juga dengan pusat untuk membangun dengan pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini mungkin DPR ya Pak untuk sama-sama membangun Alor. Nah, Pak, untuk program sendiri nih Bapak, untuk program sendiri di Kabupaten Alor yang tadi sudah Bapak sampaikan juga, Bapak melihat dan mungkin dari adanya program-program ini, apakah ada optimis dari Bapak sendiri untuk melihat bahwa Alor ini mungkin beberapa tahun ke depan akan ada masyarakat-masyarakat atau mungkin mencapai nih masyarakat mencapai atau mempunyai rumah layak huni dengan sempurna Pak?
1: Ya, baik. Nah tentu menjadi rumah layak huni salah satu faktor adalah ya, ekonomi masyarakat ya. Kita juga berharap dengan berbagai program pemerintah ada ya bantuan-bantuan keuangan kepada masyarakat dan juga ya program-program pemerintah pusat dan juga mendorong apa namanya dukungan dari berbagai lembaga. Nah itu berharap, kita berharap itu menjadi berarti untuk masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni. Nah ini tentu tidak saja tugas pemerintah ya. Masyarakat juga ya tentu ya harus ada prakarsa. Dan juga kita dorong untuk ya menyiapkan juga material begitu ada program turun ya sekecil apapun dia bisa memanfaatkan itu untuk bisa membangun rumah yang layak.
0: Harus kerjasama ya, Pak.
1: Kerjasama ya.
0: Kerjasama antara pemerintah masyarakat
1: itu sangat ya semua pihak ya.
0: Tadi juga Bapak sudah menjelaskan ya banyak-banyak hal, tapi kita juga mau tahu nih Pak, dari Bapak sendiri apa nih salah satu faktor yang paling menghambat program itu tidak merata ke masyarakat, program misalnya program rumah, salah satu saja untuk yang paling membuat program itu kadang tidak merata sampai kepada masyarakat.
1: Ya, ini untuk Kabupaten Alor saat ini ya melalui APBD kita ya, ini kan dana-dana aspirasi cukup banyak ya. Nah tentu kalau bicara aspirasi pikiran berarti akan lebih cenderung ke konstituen ya. Nah sehingga ya pilihan teman-teman DPR ya akan ke wilayah-wilayah tertentu sehingga tidak menyentuh tempat-tempat yang lain. Tapi ruang itu tentu kita isi dengan pemerintah. Jika wilayah-wilayah itu tidak diberi bantuan maka tentu melalui reguler tadi dan dana reguler apa pemerintah secara langsung atau juga melalui dukungan APBN. Nah, kita akan mencoba memasukkan sehingga ya kita berharap semua desa bisa mendapatkan bantuan. Walaupun sebenarnya kita pemerintah pusat sejak dulu lebih cenderung ke tuntas desa. Biar ke satu desa tuntas dulu baru yang lain lagi supaya bisa terlihat. Tapi ya ini kita bicara pemerataan lagi menjadi tantangan lagi masyarakat ya. Kalau bisa ya biar sedikit-sedikit juga semua desa dapat. Nah, ini yang kadang-kadang juga tidak terlihat, hanya 10 di sini, 5 di sini tidak terlihat ya. Padahal pemerintah pusat berharap tuntaslah supaya kelihatan ada perubahan di desa. Itu yang menjadi tantangan bagi kita juga. Nah, karena itu ya, karena pemerataan ya sudah desa ini
0: harus
1: sudah,
0: buat ya, kebijakan lagi
1: untuk ya semua bisa dapat walaupun ya sedikit. Sementara masyarakat juga kita berharap ya dengan ada ya punya peningkatan ekonomi dia dengan bantuan-bantuan pemerintah lain dia bisa membangun secara mandiri secara swadaya.
0: Oke Pak, dan ada juga masyarakat yang bertanya Pak, misalnya perumahan ya, ini kita berbicara terkait dengan rumah layak sudah sejauh mana untuk pengerjaannya nih Pak, misalnya ada program perumahan di wilayah di pulau di masyarakat, kemudian pengerjaannya ini apakah dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri atau masyarakat ini juga ada nih tukang atau ada apapun itu yang mengerjakannya untuk masyarakat Pak?
1: Ya kalau dana APBN ya itu biasanya disediakan ya sejumlah biaya dari 20 juta katakanlah itu biasanya 2 juta setengah untuk membiayai tukang ya dari tukang di desa kita lihat tukang di desa itu bisa diberdayakan digunakan untuk membangun. Tetapi kalau untuk APBD kita kan yang terbatas 1 unit 25 juta 10 juta sehingga memang ya kita lebih full ke material bahan material ya. Sedangkan ya untuk upah tukang tentu itu menjadi swadaya masyarakat ya, bisa dia sendiri. Dan juga kita juga dorong kalau di desa itu ada beberapa rumah ya mungkin mereka kerja secara berkelompok ya, ya jangan sendiri ya, untuk kelompok sama-sama kerja selesaikan satu rumah, selesaikan satu rumah supaya ya tentu bisa mengurangi biaya tukang tadi. Yeah, ya, ya, ya. Tidak berarti secara ya sendiri berarti dia akan membiayai tukang dengan harga yang mungkin agak besar.
0: Yeah.
1: Kelompok itu dimanfaatkan ya, sedikit mungkin.
0: Ini yang jadi pertanyaan masyarakat, apakah ini dikerjakan oleh ada memang biaya tukangnya atau apapun itu yang sering ditanyakan masyarakat. Ya ini juga sudah dijawab oleh Pak Kadi sendiri bahwa biaya kita, karena memang biaya kita yang tidak ini juga, pendapatan daerah kita yang ini, dan kemudian itu yang membuat untuk kerjanya dari masyarakat saja untuk bisa mengurangi lagi biaya tukang. Oke, ini yang sangat luar biasa ya, kita berbicara terkait dengan rumah layak huni untuk semua, dan sudah sejauh mana di Kabupaten Alor, dan sudah sangat lumayan ya, ada kemajuan, dan ini sudah menjangkau nih semua desa di Kabupaten Alor ya Pak, untuk program-program ini.
1: Untuk APBN memang kita saat ini sudah sekitar 166 ya, masih sekitar 9 desa yang kita belum jangkau ya. Nah ini tentu kita juga mendorong mungkin data juga menjadi salah satu aspek mungkin ya. Dan ini juga ya kita juga ya ingatkan desa-desa yang belum dapat ya, mungkinnya ya sering-sering datang di kantor ya, mungkinnya supaya kita juga ingat ya, kalau tidak datang, siapa yang datang yang tentu kita akan lebih utamakan, tapi kalau diam-diam ya tentu kita juga tidak ingat, karena yang sudah datang ya pasti kita akan melayani lebih dahulu.
0: Jadi masyarakat boleh nih datang ke kantornya Bapak?
1: Masyarakat
0: begitu?
1: Boleh datang.
0: Selain di desa ya Pak?
1: Ya, pemerintah desa boleh datang untuk bisa mengusulkan ya kebutuhan rumah.
0: Oke. Iya, jadi masyarakat, pemerintah desa, datanglah ke kantor dinas perumahan ya. Perumahan dan pemukiman di Kabupaten. Nah, Bapak tadi sudah juga jelaskan ya faktor utama yang membuat kadang perumahan itu tidak merata atau program itu tidak merata di ini. Kita berbicara juga karena kurang anggaran dan lain-lain nih Bapak. Misalnya nih Bapak, kita berandai-andai saja dulu lah. Misalnya kalau ditambah anggaran besar nih, hal pertama apa yang akan Bapak dan juga teman-teman di Dinas Perumahan benahi terkait dengan rumah perumahan di Kabupaten Alor Bapak?
1: Itu. Ya. Anggaran juga punya sumber daya untuk bisa bekerja secara maksimal, karena memang kita sumber daya menjadi penting. Nah, mereka bisa melakukan pendataan, melakukan verifikasi, juga bisa melakukan memilih pekerjaan di lapangan, karena untuk memilih pekerjaan ya dilakukan dengan pendampingan yang efektif ya, pendampingan yang sungguh-sungguh ya. Karena ya masyarakat kita pengalaman beberapa tahun yang lalu ya, masyarakat diberi bantuan, ketika kita pergi pantau pekerjaannya tidak jalan. Itu. Cek masyarakat ada ke kebun, ulang lagi datang masyarakat tidak ada. Ya tentu ini menjadi, apalagi daerah-daerah kita daerah yang ya, sulit ya. Masyarakat sudah ke kebun, kita sudah tidak bisa bertemu lagi untuk bisa ya memberikan arahan kepada masyarakat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, itu yang jadi mungkin tentu kesiapan kami juga ya, dinas sumber dayanya untuk bisa dimanfaatkan seluruh bantuan secara baik, dan tadi yang disampaikan ya, tentu kita juga akan menjangkau ya bersama desa-desa yang memang belum sama sekali, yang masih banyak rumah tidak layak huni. Itu menjadi prioritas, apalagi di desa-desa yang memang cukup mengalami kesulitan ya untuk mendapatkan material, bahan,
0: dengan
1: infrastruktur jangkau yang sulit. Nah, tentu kita dorong untuk mungkin bisa saja itu ditambahkan.
0: Itu jika ditambahkan biaya ya Pak. Tapi memang sementara dipersiapkan juga ya, kalaupun tidak ada biaya tambahan juga dinas juga sedang mengusahakan ya untuk yang terbaik untuk masyarakat. Oke, terakhir Pak, pesannya untuk masyarakat nih agar bisa sama-sama wujudkan rumah layak huni di Kabupaten Alor. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat?
1: Ya, tentu pemilihan rumah layak huni ya secara undang-undang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penyelenggaraannya. Tapi tentu peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat menjadi utama juga. Apa artinya pemerintah menyediakan lalu masyarakat berdiam diri ya. Nah, rumah ini kita tahu tidak saja merupakan tempat hunian, tapi pembinaan, sarana pembinaan keluarga ya. Untuk kita mendorong masyarakat untuk juga memanfaatkan setiap bantuan yang diberikan. Kalau mendapat bantuan, ya jangan disalahgunakan ya. Jangan disalahgunakan, apalagi ya misalnya dijual, ya diberikan kepada orang lain untuk kepentingan-kepentingan lain. Dan juga berharap itu jangan dilakukan masyarakat. dan yang belum dapat, ya, ya tentu kita masyarakat menunggu, pasti pada waktunya masyarakat akan mendapatkan bantuan.
0: Atau mungkin langsung ke dinas juga ya, sering-sering lagi ya dinas.
1: Data, jadi kita untuk pendataan juga kita ya mendorong dari desa, ya apalagi dari DTCN ya, kita sudah sampaikan ke desa untuk segera memastikan bahwa nama-nama yang kita sampaikan, DTCN ini kan sudah ada, kita kirim ke desa, desa kirim kembali ke kami untuk memastikan bahwa memang dalam DTCN ini adalah warga atau masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan. Dan desa juga kita dorong. Nah ini juga kemarin dari 175 desa kelurahan, ya baru 66 desa yang memasukkan data kepada kami. Nah ini juga menjadi kesulitan. Nah kita berharap tentu kita dorong untuk desa-desa yang lain ya. Jadi secara berangsur kita bisa usulkan lagi ke pemerintah pusat. Karena jumlahnya kalau banyak berarti pemerintah pusat juga banyak berarti.
0: Iya.
1: Alokasinya juga banyak. Tapi kalau kita kirim hanya 1000 lebih ya. Nah, ini kan bisa ditangani oleh kabupaten, kenapa harus pusat?
0: Iya betul.
1: Itu yang kita dorong untuk segera mungkin desa-desa atau kelurahan lain yang belum memasukkan data sesuai dengan apa data DTCN yang kami berikan kepada desa agar segera mengirimkan kepada kami untuk kami ya kirim ke pemerintah pusat melalui aplikasi si baru ya informasi pembangunan perumahan yang dipakai oleh pemerintah pusat usulan program.
0: Oke, ya itu pesan terakhir ya untuk masyarakat, untuk pemerintah desa. Jadi tidak semata-mata dinas dari dinas perumahan yang ini, tetapi kolaborasi kerjasama antar pemerintah desa dan juga dinas itu sangat penting ya, penting terkhususnya dalam hal data nih, harus kasih data yang akurat juga dan tepat waktu juga ya agar bisa dikirim lagi ke pusat, bagaimana bisa dapat verifikasi dan juga disetujui untuk dapat dana nih untuk pembangunan. Oke, terima kasih Pak, kita sudah sepanjang ini berbicara ya pendengar terkait dengan rumah layak huni untuk semua, sudah sejauh mana di Kabupaten Alor bersama narasumber kita Bapak Dominikus Salmau STMAP selaku Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Alor. Semoga ini sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan masyarakat juga terkait dengan sudah sejauh mana dan bagaimana pemerintah sedang

0: RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

14.00 waktu Indonesia Tengah nanti. So, selamat menjalani aktivitas Anda di hari ini, dan kita akan bertemu kembali dalam program Alor Sore tentunya dengan penyiar yang berbeda. So, tetap semangat di hari ini. Kita jumpa lagi bersama Monica di hari esok tentunya dalam program Alor Sore. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Hatambua siang ini untuk edisi di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Oke, selamat siang, selamat menikmati aktivitas yang sudah Anda jalankan sejak pagi hingga saat ini. Tentunya tetap semangat. Dan pendengar, sesaat lagi Hatambua siang kami hadirkan sebuah topik untuk kita bahas. Kita akan hadirkan topiknya, yaitu upaya LSM dalam mencetak kader perempuan yang harus berani bersuara di ruang publik, yang akan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Novi Lydia Falaka Esos, Koordinator Komunikasi Informasi dan Publikasi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Suara Perempuan yang ada di Kabupaten Alor. Untuk itu pendengar, kita akan hubungi sesaat lagi.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembua, di Hatembua siang ini tadi sudah saya katakan bahwa kami akan hadirkan sebuah topik untuk kita bincang, kita bahas terkait upaya LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencetak kader perempuan yang harus berani bersuara di ruang publik terkait pengarus utamaan gender. Oke, ini mungkin suatu permasalahan klasik yang bisa teratasi, dan bagaimana perempuan itu harus berani, harus bisa bersuara di bidang-bidang yang ada. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, Ibu Novi Lydia Falaka Esos, Koordinator Komunikasi Informasi dan Publikasi LSM Suara Perempuan yang ada di Kabupaten Alor. Oke pendengar, kita langsung saja, kita sudah tersambung bersama narasumber kita yaitu Ibu Novi. Kita sapa. Halo, selamat siang Ibu Novi.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke Ibu Novi, apa kabar hari ini? Sibuk apa untuk siang ini, untuk hari ini?
1: Ya, puji Tuhan, kalau untuk kabar sehat walafiat. Dan untuk kesibukan, cuma bersiapkan diri untuk mau berdialog.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih karena sudah hadir bersama Pro 1 RRI Hatembua. Dan Ibu, ini kita berbicara keterkaitan dengan pengarus utamaan gender. Oke, ini hal-hal yang mungkin sudah tidak asing lagi, tetapi di mana perempuan ini memang harus berani, harus bisa bersuara, tidak ada perbedaan lagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bangun. Untuk itu Ibu, apa visi utama dari LSM Suara Perempuan Kabupaten Alor yang sering disingkat Super Alor ini? Artinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh perempuan dan anak-anak, yang mana khususnya di Kabupaten Alor. Apa visi utamanya dan fokusnya Ibu?
1: Iya, kalau untuk visi utama dari kami LSM SPA sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama, kami itu mendampingi korban kekerasan, baik itu perempuan dan juga anak. Nah, kemudian yang kedua itu kami melakukan pencegahan agar mengurangi angka kekerasan yang semakin meningkat. Dan untuk pencegahan sendiri itu biasa dilakukan di berbagai bidang, baik di kepada masyarakat melalui desa dan ke gereja dan juga ke sekolah-sekolah, dan ada kelompok-kelompok tertentu juga. Nah, kemudian yang berikut juga itu ada kami melakukan pemberdayaan kepada perempuan-perempuan. Jadi untuk sementara ini juga ada satu kelompok perempuan yang kami bentuk dan membantu mereka untuk memberdayakan mereka, seperti itu, lewat membuat obat-obatan herbal untuk dijual agar mereka bisa berdaya sendiri tanpa tanpa memaksakan laki-laki untuk terus ada membebani kepada mereka, seperti itu.
0: Oke, baik sekali Ibu Novi. Artinya ini kita bisa tarik bahwa pemberdayaan menggiatkan usaha, kegiatan di usaha UMKM yang sudah Ibu sebutkan tadi itu sudah berjalan berapa lama, dan apa manfaat yang sudah didapatkan dari pemberdayaan LSM Suara Perempuan Alor, Super Alor ini, bagi perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Alor?
1: Oke, kalau untuk pemberdayaannya itu ada satu kelompok khusus yang kami bentuk, itu sudah kurang lebih hampir satu tahun lebih, tapi memang berjalannya kurang efektif karena kami juga terkendala biaya, seperti itu. Nah, tapi usaha yang kami lakukan itu kami berjalan bersama dengan kelompok, kami mengajari mereka untuk melatih membuat minyak urut herbal, terus sabun herbal juga. Nah, jadi itu dihasilkan dari tanaman di sekitar rumah, karena bahan-bahannya juga seperti serai, kunyit, dan lain-lain. Jadi kami minta salah satu warga untuk memberikan sebidang tanah kecil, dan di situ kami bersama-sama menanami tanaman-tanaman herbal yang ada, dan kemudian ketika sudah berbuah baik itu diambil untuk dihasilkan menjadi satu botol minyak kecil, seperti itu.
0: Oke, baik Ibu Novi, artinya itulah, harus produktif, memiliki potensi lokal seperti Kabupaten Alor yang pernah kita kunjungi, kita siaran juga di sana, bahwa mereka itu memang kehidupan untuk potensi alam seperti sumber daya pertanian, perkebunan dengan hasil-hasil yang ada dan juga untuk lautnya itu bisa diolah. Oke, terima kasih untuk hal itu. Dan bagaimana Ibu strategi LSM Suara Perempuan Alor dalam mencetak kader perempuan ini sudah kita masuk lagi agar berani bersuara, mungkin edukasi hak dan PUK itu sendiri, pengaruh utamaan gender, pelatihan kepemimpinan, pendidikan publik dan melibatkan generasi muda itu seperti apa Ibu? Ibu Novi.
1: Iya, oke, baik. Kalau untuk kami LSM SPA sendiri, itu karena kebetulan lembaga kami itu yang kerja di dalamnya bukan hanya perempuan saja, tapi ada laki-lakinya juga. Nah, jadi tentunya tujuannya semua sama untuk teman-teman semua yang bergabung itu. Di situ kami juga memberikan penguatan kapasitas, agar bagaimana bisa bersama-sama dengan kami untuk kita turun ke masyarakat, kita berbagi ke masyarakat untuk masyarakat juga semua bisa melindungi diri agar tidak menjadi korban kekerasan dan bahkan tidak menjadi pelaku kekerasan seperti itu. Jadi semuanya belajar dulu dari sweeper, dari LSM SDA, jadi kita belajar dari rumah kemudian kita bagikan kepada lingkungan sekitar juga seperti itu, Pak.
0: Oke, baik, artinya inilah Suara Perempuan Alor dalam mencetak kader perempuan agar mereka berani dalam bidang-bidang seperti kepemimpinan nanti ataupun nanti ada hal-hal terkait lainnya. Oke, Ibu, mengapa perempuan sering merasa enggan atau takut bersuara? Seperti adanya budaya patriarki, rasa tidak percaya diri hingga ancaman kekerasan digital. Oke, Ibu Novi, ini mungkin perempuan saja yang tahu. Hal itu seperti apa yang mungkin sudah sering ditemui oleh perempuan-perempuan hebat khususnya Suara Perempuan Kabupaten Alor ini?
1: Oke, nah kalau ini memang sering terjadi, bukan hanya di Alor saja tapi bahkan di luar juga pasti ada. Nah, untuk perempuan itu, yang pertama perempuan sering dianggap lemah sehingga untuk melakukan sesuatu pasti berbagai pandangan bilang, ah sudah perempuan tidak bisa ini, perempuan lemah, jadi mending perempuan duduk saja. Bahkan untuk bekerja itu perempuan bisa dibatasi seperti itu. Jadi perempuan karena dengan adanya budaya patriarki juga seringkali ada sebutan-sebutan bahwa perempuan itu dapur gitu. Jadi perempuan lebih baik di dapur. Kalaupun perempuan mendapatkan pendidikan yang baik, tetap kembali akan di dapur. Dan untuk di dalam keluarga sendiri, kalau orang tua menyekolahkan anak perempuan, tetap perempuan kembali juga kalau sudah berkeluarga akan pergi ke keluarga laki-laki. Jadi sama saja kalau disekolahkan begitu. Jadi dan kemudian kalau sudah kerja, kalaupun kerja di kantoran, tetap kembali akan tetap kerja di dapur. Jadi sebenarnya perempuan tuh apa-apa hanya sekilas di dapur saja. Jadi seringkali perempuan itu kita dibatasi. Nah, terus untuk berbicara juga seringkali perempuan itu kita masih dianggap lemah dalam memiliki kemampuan untuk berbicara seperti itu. Jadi belum berbicara tapi ada pandangan-pandangan bahwa perempuan kalau bicara sama saja, perempuan kurang paham seperti itu. Padahal kan sebagian besar kita perempuan itu hanya karena tidak dikasih kesempatan saja sehingga tidak dilihat apa kemampuan kita seperti itu, Pak.
0: Oke, betul, artinya itulah memang kalau zaman dulu memang terasa betul, artinya seperti itu, mau sekolah tinggi mau apa tetap di dapur. Tapi bagaimanapun namanya sekarang dengan adanya segala sesuatu, kemajuan digitalisasi dan sebagainya, perempuan harus berani bersuara. Apalagi yang kita takutkan itu kekerasan, yang namanya kekerasan itu juga sering terjadi. Oke, Ibu Novi, dan apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam mendorong perempuan Alor untuk bersuara? Kita kembali lagi tadi seperti budaya patriarki yang mungkin masih kuat, seringkali membuat perempuan itu merasa takut, malu atau tidak yakin untuk melaporkan seperti kasus kekerasan yang sering dialaminya. Itu seperti apa tantangannya, tantangan perempuan Alor bersuara seperti apa selama ini?
1: Ya, kalau selama ini tantangannya yang pertama itu rasa takut. Masih banyak perempuan yang takut untuk mau bersuara, apalagi untuk perempuan-perempuan korban kekerasan. Nah, karena kalau mengalami kekerasan, kalau di ruang publik, itu kalau mau berbicara takut dapat stigma dari lingkungan sekitar. Dan kalau misalnya permasalahannya dalam keluarga sendiri, mau berbicara, kasusnya mungkin besar terus mau dilaporkan, tapi takut berbicara karena dianggap keluarga itu akan merusak nama baik keluarga. Jadi lebih baik diam saja, seperti itu. Dan kalau di dunia pendidikan itu pun demikian. Kalau banyak bersuara, apalagi maksudnya orang-orang besar di sekolah, misalnya guru, itu kalau siswanya mau berbicara, siswa sebagai korban kekerasan mau berbicara, itu akan disuruh diam, karena kalau berbicara akan dampaknya besar untuk sekolah, baik sekolah yang dipandang kurang baik atau dari guru-guru yang juga dipandang etikanya kurang baik, seperti itu. Jadi dia memilih untuk anak yang jadi korban kekerasan itu diam saja. Nah, hal-hal ini yang membuat sehingga banyak perempuan yang takut untuk berbicara, dan hak-hak perempuan kita dibatasi, seperti itu. Nah, tapi di sini yang mau saya bilang bahwa kalau punya keresahan itu wajar untuk semua perempuan, karena sering dibatasi itu kita wajar kita punya keresahan seperti itu. Tapi kita juga punya hak untuk berbicara, dan kalau belum siap untuk berteriak ke publik, nah ada lembaga-lembaga khusus yang memberikan diri, memberikan telinga untuk mendengar. Jadi dengan bisikan saja tidak apa-apa. Bahkan kami LSM Suara Perempuan Alor pun demikian. Kalau ada teman-teman yang mungkin takut untuk berbicara ke publik, kami pun siap untuk mendengar, seperti itu.
0: Oke, baik, artinya bentuk tindakan nyata atau aksi yang sudah dilakukan kader yang dibina oleh LSM ini tidak usah takut, harus lapor, silakan, ada aturannya. Dan segala sesuatu ini memiliki konsekuensi, memiliki suatu undang-undang, sehingga bagi perempuan-perempuan yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Atambua, ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan itu sendiri, silakan melapor. Oke, dan Ibu Novi, bagaimana kolaborasi kerjasama bersama stakeholder terkait? Tidak mungkin kan kita bisa berjalan sendiri. Kalau jalan cuma satu kaki pasti lambat. Sehingga bagaimana kolaborasi yang sudah dibangun, yang dilakukan Super Alor untuk mendukung gerakan ini, pembahasan seperti ini?
1: Oke, baik. Ya, kalau untuk di Alor sendiri, itu kami punya beberapa stakeholder terkait. Nah, yang pertama itu ada pihak kepolisian, Polres Alor, dan polsek-polsek di kecamatan. Nah, dan kemudian ada juga dari Dinas Sosial, itu terkhususnya pekerja sosial dari kementerian yang bekerja di Dinas Sosial. Dan yang ketiga itu dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor. Nah, sejauh ini beberapa stakeholder ini sangat ada keterkaitan dengan Super, karena kalau untuk kepolisian itu seringkali ada kasus yang masuk ke kami, ke LSM SPA, itu kami koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi misalnya ada kasus yang kasusnya berat, tapi kekurangan alat bukti dan lain-lain, itu sebelum membuat laporan ke Polres, kami sudah terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan pihak kepolisian. Nah, jadi seperti apa jalan keluarnya, jadi karena dengan akses di Alor yang cukup jauh menjangkau ke desa-desa, banyak sekali korban-korban dari desa yang ingin melapor ke kota, ke kepolisian, tapi sangat disayangkan kalau misalnya mereka karena kurang pemahaman, betul, mereka sudah sampai ke Polres terus mau dilaporkan kasusnya, ternyata kasusnya tidak bisa diproses karena kekurangan alat bukti dan lain-lain seperti itu. Jadi upaya yang kami lakukan itu, sekali kami sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Jadi sudah ada memang titik terang kalau memang bisa kami informasi ke korban dan keluarga untuk mereka datang ke Polres. Nah, lalu yang berikut itu untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau ini memang beda tipis kerjaannya, sama seperti kami lembaga SPA, karena mereka juga sama mendampingi korban. Nah, jadi kami sering sharing kasus seperti itu. Jadi ada kasus yang kami dampingi terus butuh bantuan dari pihak DP3A, Dinas Pemberdayaan itu DP3A itu berkomunikasi dan bisa berjalan bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Dinas Sosial, ada beberapa pekerja sosial, dan itu ibu-ibu yang juga banyak mendampingi korban, itu korban anak. Kalau untuk Dinas Sosial sendiri, karena mereka mendampingi korban anak, jadi untuk kasus-kasus anak biasanya kami sering berkomunikasi dengan mereka. Dan karena memang di Dinas Sosial juga itu ada pekerja sosial yang psikolog, jadi psikolog klinis. Jadi kalau ada misalnya korban yang kami dampingi yang mengalami traumatik, itu kami berkomunikasi untuk bisa mendapat bantuan konseling dari si psikolog sendiri. Tuh, dan untuk pemerintah juga itu Pemda, kami juga sering kali kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan untuk mau melakukan kampanye dan lain-lain, itu kami meminta bantuan kepada pemerintah juga untuk menyampaikan edukasi, tapi berlatar belakangkan pemahaman dari pemerintahannya, sehingga bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat sekitar, seperti itu Bapak.
0: Oke, baik Ibu Fia. Oke, ini mohon maaf mungkin sedikit mengganggu Ibu Fia. Ini kita masih menyita sedikit waktu lagi untuk wawancara dialog baik ini. Oke Ibu Fia, sebagai koordinator publikasi, pasti Ibu Fia sering mengolah banyak cerita dari sekian banyak suara perempuan yang masuk ke LSM Suara Perempuan Alor. Ada tidak cerita yang paling menarik ataupun kisah menarik, entah mungkin merasa takut, merasa merinding, atau sulit dilupakan?
1: Oke, baik. Ya, sebelum saya menjawabnya Bapak, saya mohon klarifikasi sedikit. Nama saya Novi, tapi tidak apa-apa kalau Bapak menyebutkannya dengan Fia ya.
0: Silakan.
1: Ya, jadi kalau untuk kasus-kasus yang sering saya up itu kebetulan di Suara Perempuan Alor sendiri, karena jumlah kami yang bekerja di dalam juga tidak banyak, jadi yang membidangi bidang satu bidang juga bisa membantu untuk membackup bidang yang lain. Jadi seperti saya yang jadi koordinator divisi komunikasi informasi dan publikasi, saya juga membantu teman-teman dari advokasi dan pendampingan untuk mendampingi beberapa kasus juga. Nah, jadi sebenarnya untuk cerita yang menarik, cerita yang sulit untuk dilupakan itu ada kasus yang saya dampingi sendiri. Jadi di sini saya tidak menyebutkan nama korban, tapi ada satu kasus perempuan dewasa dengan usia sekitar 30-an tahun. Nah, itu dia mengalami kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual, lalu kekerasan seksual ini karena waktu itu kejadiannya dipaksa, sehingga pada akhirnya si korban ini mengandung. Si korbannya mengandung. Kemudian si pelaku tidak mau bertanggung jawab dari waktu perempuan sudah kedapatan mengandung. Nah, dan berjalannya waktu sampai pada korban sudah bersalin dan anak sudah sekitar 1 bulanan lebih, baru si pelaku datang untuk mau bertanggung jawab. Nah, tapi itu datang dengan membawa keluarga. Jadi atas komunikasi yang dibangun, mereka mau bertemu untuk yang pelaku mau bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi seperti itu. Nah, dan waktu itu karena memang kami juga masih dilibatkan karena korbannya itu klien saya, jadi saya juga hadir di sana untuk aksi mediasi seperti itu. Nah, dan ketika di sana, satu hal yang tidak saya bayangkan adalah saya kan waktu sebelum mediasi sudah menguatkan korban. Saya sudah menguatkan korban bahwasanya untuk keputusan seperti apa yang korban ambil itu dari saya pribadi tidak memaksa, dan kami lembaga memang aturannya tidak memaksa untuk korban harus mengambil langkah apa seperti itu. Tapi kami kasih berbagai pertimbangan pengetahuan. Nah, kemudian dari situ yang sudah kami kasih pemahaman, yang sudah kami kasih, ketika semua keluarga sudah berkumpul, ada satu langkah yang korban ambil. Jadi korban dikasih kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya itu pelaku sudah berbicara bahwa tujuan mereka ke situ untuk bertanggung jawab. Nah, tapi ketika korban dikasih kesempatan untuk berbicara, hal yang tidak terduga itu terjadi. Jadi korban tiba-tiba langsung menceritakan kejadian bahwa korban mengandung itu atas dasar paksaan. Jadi waktu itu mereka tidak menjalin hubungan apapun, tapi dalam kondisi dipaksa lalu melakukan hubungan. Nah, dan korban juga, karena sebenarnya korban sudah sekitar beberapa bulan itu korban tidak jujur ke keluarga dan juga tidak sampaikan ke keluarganya pelaku, karena korban berpikir kalau si pelaku mau bertanggung jawab seperti itu. Nah, tapi berjalannya waktu sampai sudah bersalin, terus belum ada tindakan yang diambil, akhirnya korban memutuskan untuk korban juga berpendapat kalau ini laki-laki memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan laki-laki yang cuma ambil kesempatan seperti itu. Jadi perempuan, kalau misalnya saya hidup dengan dia lebih lama sampai menua nanti, mungkin saya punya hidup tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera, dan bisa jadi hal yang sama dia lakukan ke orang lain seperti itu. Karena berpendapat seperti itu, berpengetahuan seperti itu, akhirnya korban memutuskan untuk menyampaikan fakta kepada keluarga. Dan ya, di situ semua keluarga yang hadir dan pemerintah setempat juga semua cukup kaget dengan jawaban yang disampaikan. Dan itu di situ saya cukup bangga dengan korban, karena korban bisa berbicara seperti itu. Padahal ada pelaku di depannya, tapi masih berusaha untuk menguatkan diri, menenangkan diri sendiri, dan bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar juga. Jadi hal itu juga saya pikir, sebelumnya itu kan pasti keluarga dan orang-orang sekitar sudah berpendapat bahwa si perempuan ini pasti perempuan yang dalam tanda kutip tidak baik dan lain-lain. Ya, tapi dengan korban berbicara seperti itu jadi membuka pemahaman bagi orang-orang sekitar, dan juga itu bisa jadi bahan edukasi untuk orang-orang yang lain. Karena di situ juga banyak anak muda yang laki-laki juga bisa berpikir ketika mengambil tindakan yang demikian, apa yang akan terjadi nanti. Jadi itu sangat terkesan. Betul. Memang ada banyak kasus lainnya, tapi salah satu yang membuat saya terkesan ya ini, Pak.
0: Oke, ini baik sekali. Artinya Ibu, kita berbicara itulah tidak bertanggung jawab, tetapi si perempuan, si wanita ini kok menerima, tetapi itulah dengan lapang dada. Tetapi jangan sampai, artinya inilah sudah masuk dalam kategori, ya mungkin ada pengaruh utama gender, bahwa laki-laki itu merasa hebat, saya berbuat apa saja, nanti di mata hukum, di segala macam tindakan, kalau memang saya ini orang berduit, saya mampu, saya bisa atasi. Oke lah, ini jangan sampai terjadi. Dan menarik sekali Ibu Novi mendampingi, dalam arti mendampingi kasus kekerasan seksual dan lainnya, sehingga dalam hal ini keterlibatan itu seperti apa Suara Perempuan Alor dalam hal mendampingi kasus?
1: Ya baik Bapak, kalau untuk mendampingi kasus itu memang kami konsepnya di sini mendampingi korban, tapi mendampinginya itu tidak semua kasus kami bawa ke ranah hukum seperti itu. Jadi ketika ada pengaduan kasus yang masuk, itu kami masih asesmen dulu, jadi masih lihat jenis kasusnya seperti apa dan berat dan ringannya kasus itu juga kami perhatikan. Jadi ada kasus yang ringan ini dalam artian ada penganiayaan kecil-kecilan tapi korban merasa dirugikan sehingga korban mau melapor. Nah, itu juga kami harus melihat dulu, misalnya kasus penganiayaan dan korban tidak ditemui ada luka dan alat-alat bukti yang lain, berarti kan itu kasusnya tidak bisa untuk diproses secara hukum, karena secara hukum juga minimal harus ada dua alat bukti yang mendukung baru proses bisa berjalan. Nah, sehingga itu seringkali kami berkomunikasi dengan korban, kasih pemahaman ke korban. Jadi ketika korban sudah paham dan dia juga sepakat kasusnya tidak bisa diproses secara hukum, berarti kami melakukan mediasi dengan pelaku. Jadi untuk mediasinya itu ada beberapa pilihan, ada yang diselesaikan secara kekeluargaan di rumah dengan menghadirkan lembaga adat dan pemerintah setempat, dan ada juga yang mediasinya dilakukan di kepolisian, jadi di Polres, di fasilitasi oleh kepolisian tapi dihadiri oleh pemerintah dan juga keluarga terkait seperti itu. Dan kalau misalkan untuk kasus yang kasus berat, seperti ada kasus yang memang tidak ada toleransi. Jadi kasus itu seperti kasus-kasus anak dengan anak korban kekerasan seksual. Nah itu kasus yang fatal dan tidak bisa diselesaikan secara adat maupun selesaikan secara mediasi di kepolisian. Jadi itu kasus yang harus diproses seperti itu. Jadi itu sesuai pengalaman juga, baru tahun kemarin itu saya mendampingi satu korban kasus kekerasan seksual, kasus persetubuhan anak, dan itu kebetulan puji Tuhannya sudah melewati tahap proses persidangan dan yang si pelaku sudah mendapatkan hukuman, dan itu hukuman yang diterima juga yang diberikan juga keluarga menerima dengan senang karena lumayan berat. Jadi setidaknya itu bisa menjadi efek jera untuk si pelaku ketika dia keluar lagi mungkin tidak mau untuk berbuat lagi, atau menjadi bahan edukasi untuk orang-orang sekitar ketika ada juga yang berusaha untuk menjadi pelaku tapi masih memikirkan dampak ketika dia melakukan ini, apa yang akan terjadi nanti, seperti itu.
0: Ya, Ibu Novi, artinya itulah namanya juga tindakan, tetapi keterlibatan, keterkaitan dan juga dukungan dari adik-adik semuanya di Super Perempuan Alor ini sangat baik, artinya sudah merencanakan. Dan bagaimana Ibu, ini kita berbicara seperti tadi dalam hal kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan ini, sehingga apa mungkin ada sepatah kata dari Ibu Novi, artinya walaupun begitu kita perempuan juga jangan lemah, kita harus kuat, dan juga namanya menjaga diri, merawat diri dan melindungi diri ini harus betul-betul sehingga tidak terjadi apa yang kita tidak harapkan, seperti itu. Itu ini seperti apa Ibu?
1: Oke, baik ya Pak. Kalau untuk ini sendiri, saya sering bilang bahwa perempuan ini bukan untuk perempuan saja tapi untuk semuanya, tapi terutama untuk perempuan. Ya, kita harus menyadari bahwa kita semua punya tubuh dan perasaan yang berharga, seperti itu. Jadi ketika ada yang mau berusaha, mau dengan paksaan untuk menyentuh bagian-bagian tubuh kita, kita harus bilang tidak, gitu. Kita harus menolak. Jadi dan harus ada tindakan yang kita ambil. Kalau sampai sudah menyentuh bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh disentuh, harus berteriak dan lari. Nah, jadi kebanyakan lemahnya kita kami perempuan itu biasanya kalau sudah berhadapan dengan pelaku-pelaku demikian, itu untuk mau, bahkan untuk mau lari saja susah karena pasti akan ditahan dan lain karena takut. Nah, tapi untuk sekarang memang untuk mau menghilangkan rasa takut itu tuh kita harus jangan menunggu sampai sudah kejadian baru kita berpikir takut. Jadi harus takut, yang waktu mau disentuh itu kita harus takut dan harus berteriak, harus ada tindakan yang kita lakukan. Nah, karena banyak juga kasus-kasus yang dia sudah masuk kategori kasus pemerkosaan, tapi waktu korban mengalami kekerasan itu korban tidak berteriak dan korban juga takut untuk menolak, seperti itu, karena ada ancaman dan lain. Nah, tapi yang sekarang harus dilakukan untuk semua perempuan adalah kalau ada tindakan seperti itu harus berteriak, harus menolak. Sekalipun ada paksaan, itu nanti hukum yang akan memihak ke situ, seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, bukan hanya secara seksual saja, tapi kita perempuan dan semua orang punya perasaan yang berharga juga. Jadi seringkali kekerasan juga datang karena kita dapat caci makian dan lain-lain yang berbentuk kata-kata atau lisan. Jadi kita juga harus berusaha untuk mengontrol itu. Saya punya satu tulisan yang baru saya dapat dari satu buku, namanya buku Control Your Expression, itu dari Pak Yura Yulianto. Itu dia bilang begini, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita meresponnya, seperti itu.
0: Betul.
1: Ini kita semua, kita harus berusaha untuk kontrol bagaimana kita punya cara respon, seperti itu. Kalau berteriak, jangan hanya diam begitu, karena kita punya satu tindakan, kita mau bersuara saja itu bukan untuk menyelamatkan kita sendiri, tapi terkadang kita juga dengan satu suara kita bisa menyelamatkan banyak orang, seperti itu.
0: Oke, baik Ibu Novi. Dan Ibu, ini kita tidak bisa pungkiri bahwa digitalisasi, kemajuan media teknologi sebagainya. Sehingga bagaimana dari Super Perempuan Alor, apalagi Ibu sebagai koordinator publikasi, mempublikasikan melalui digital dan sebagainya, mengolah cerita dan sebagainya. Sehingga bagaimana untuk digital, peran dan bagaimana untuk menghindari yang hal-hal tidak terduga melalui media digital.
1: Oke, ya baik Pak. Kalau untuk media sendiri, kebetulan sejauh ini di Alor itu yang berkembang pesat itu Facebook, dan ada juga TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tapi sebagian besar masyarakat itu lebih banyak mengakses Facebook. Jadi untuk kami yang dari sekian banyak media sosial yang Super punya, itu kami lebih banyak mengakses Facebook. Nah, jadi seringkali kami juga membuat konten-konten edukasi, tapi dengan melihat kondisi di lingkungan sekitar di Kabupaten Alor sendiri. Nah, jadi kami yang pertama sebelum membuat konten-konten yang lain itu untuk dokumentasi kegiatan. Nah, karena selain mendampingi korban, kami juga melakukan edukasi di berbagai tempat, dan itu hasil edukasi itu kami mengupload di Facebook. Nah, dan untuk mengupload itu kami juga sampaikan keterangan-keterangan melalui foto-foto itu, tapi keterangan yang berbau edukasi seperti itu. Jadi ketika masyarakat melihat itu, mereka juga bisa baca, dan setidaknya ada sedikit-sedikit pesan yang kami sampaikan itu bisa tersampaikan ke telinga mereka dan juga hati dan perasaan. Jadi ketika mereka melakukannya juga bisa melakukannya dengan baik dan beretika seperti itu. Nah, dan kemudian ada juga kami melakukan edukasi tapi melalui konten-konten seperti video-video reels. Nah, karena berhubung dengan perkembangan teknologi sekarang, banyak informasi yang mudah sekali kita dapat, dan kami sering menonton dari reels Facebook dan juga TikTok. Itu ada video-video yang berkembang, jadi ada tren-tren, video-video tren yang berkembang itu kami sering mengambil model videonya, model kontennya, tapi untuk isiannya itu yang kami sampaikan pesan-pesan edukasi. Nah, jadi untuk ini sendiri, untuk menguatkan pernyataan saya juga mengundang pendengar untuk bisa berkunjung ke laman Facebook Super Alor, karena di situ juga ada banyak yang kami up, semua bisa baca, dan semoga itu bisa teredukasi seperti itu.
0: Oke, Ibu Novi, artinya untuk perempuan-perempuan yang lagi dengar, silakan. Dan untuk Ibu Novi, oke, silakan, masih ada tambahan, silakan.
1: Cukup, Pak.
0: Oke, Ibu, dan bagaimana peran generasi muda, Gen Z Kabupaten Alor yang kita harapkan, artinya bisa mampu mematahkan sekat-sekat budaya tradisional melalui tindakan nyata yang mungkin sudah dipaparkan tadi, dan juga seperti aktif dalam berorganisasi yang baik, menyuarakan pendapat yang benar dan harus berani, dan bisa mendukung hak sesama tanpa memandang gender. Bagaimana ini peran harapan dari generasi di Kabupaten Alor?
1: Oke, ya, untuk anak muda sekarang, sebagian besar kita mau di desa maupun di kota, saya pikir kita semua sudah mengakses informasi melalui media teknologi dan media sosial dalam bentuk apapun. Nah, dan untuk isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sendiri juga, saya pikir secara garis besar kita banyak yang sudah temukan itu. Dan kalau kita sudah mengerti, mari untuk sama-sama kita mau menjadi orang-orang yang mau membawa perubahan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita tertinggal, kita tidak mau peduli dengan kasus-kasus yang dibungkam, mari untuk sama-sama kita mendukung para korban untuk mau berusaha belajar dan mau bersuara seperti itu. Dan kita mari belajar untuk memberikan pandangan-pandangan yang positif, sekalipun ada negatifnya, tapi ada juga positifnya. Jadi semuanya seimbang seperti itu. Dan kita memandang kondisi keadaan yang terjadi ini, kita boleh memberikan kritik, tapi harus juga ada solusi yang kita selipkan di dalam, sehingga siapapun yang menjadi korban, bahkan pelaku kekerasan juga, mereka bisa mereka juga bisa merasa bahwa oh ini ada yang marah tapi ada pedulinya juga. Jadi setiap poin yang kita sampaikan itu juga sampai kepada mereka sendiri. Seperti itu, Pak.
0: Oke, Ibu Novi, ini karena mungkin ada kesibukan yang lain, Ibu Novi, dan kita tutup closing statement yang terakhir mungkin, apa harapan ke depan dari Super Suara Perempuan Kabupaten Alor yang sudah merumuskan suatu kebijakan dan upaya-upaya yang sudah kita bicarakan tadi, seperti mungkin harapan ke depannya perubahan pola pikir bagi masyarakat, peningkatan kesadaran pengaruh utamaan gender, dan juga mungkin dibutuhkan kolaborasi pemerintah dan sebagainya, sehingga perempuan Alor, Super Suara Perempuan Alor atau Super Alor dalam mencetak kader perempuan yang harus berani bersuara di ruang publik dengan fokus pada pengaruh utamaan gender dan bidang-bidang lainnya. Oke, Ibu, karena ini waktunya, silakan Ibu yang terakhir closing statement penutup.
1: Oke, ya closing statement di sini. Harapan saya membayangkan perempuan Alor dan orang-orang Alor itu kedepannya menjadi orang yang bisa berdiri tegak di berbagai forum, baik forum lokal maupun nasional, dan bisa berbicara pakai data dan juga pakai hati. Nah, lalu kita juga jangan takut untuk dipandang sebagai orang yang cari panggung, tapi kita harus sampaikan berbagai tulisan, terus bisa juga menyampaikan pendapat lewat debat, mau memberikan kritik, tapi juga harus ada saran, dan yang paling penting bahwa setiap kita itu tidak jalan sendiri. Nah, di dunia ini kita juga hidup berpasang-pasangan, kita banyak sekali orang yang Tuhan ciptakan. Nah, di sini kita harus hidup saling merangkul. Jadi baik mau perempuan, mau laki-laki, mau kecil maupun besar, mari kita sama-sama mendukung untuk terus maju. Dan satu hal, satu pesan saya untuk setiap kita yang mempunyai luka, baik luka fisik maupun luka batin, dalam artian ini yang menjadi korban, saya mau kasih ingat bahwa kamu tidak sendiri, ada orang yang peduli kepadamu. Jadi mari kalau ada keluhan, berikan cerita pada orang yang kamu percaya, dan jangan menyimpan itu dalam hati, karena ketika kamu simpan sendiri dalam hati, ada hal-hal yang bisa kamu lakukan di luar nalar, bahkan yang bukan Tuhan izinkan. Jadi harus berani untuk bercerita. Jadi berani bersuara bukan berarti kamu membicarakan kepada semua orang, tapi berani berbicara artinya kamu bisa menyampaikan sedikit cerita kepada orang lain, agar ada pemahaman baik yang diberikan, dan kedepannya kamu bisa lebih berpikir untuk hidup lebih sejahtera. Itu saja, Bapak, dari saya, Novi Lydia Falaka.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Novi Lydia Falaka Esos, Koordinator Komunikasi Informasi dan Publikasi LSM Suara Perempuan Alor atau SPA, di mana mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh perempuan dan anak-anak di Kabupaten Alor, dengan fokus utamanya yaitu pendampingan komprehensif bagi korban baik kekerasan seksual, perlindungan dan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Ibu Novi, salam sehat dan salam sukses selalu. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Pak. Semangat.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Sepatu udah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Saya MP Rambing Sarjana Teknik Kepala SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terupdate, teraktual, dikutip dari rri.go.id. Pendengar kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama kantor Imigrasi Atambua membagikan buku dan alat tulis kepada anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste, tepatnya di Desa Maumutin, Kabupaten Belu. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Saroha Manulang dalam keterangan yang diterima Jumat kemarin mengatakan bahwa pembagian buku dan alat tulis itu sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di kawasan tapal batas negara, sehingga dia menegaskan bahwa kegiatan yang berlokasi tak jauh dari pos turis kain tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung semangat belajar anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dalam kegiatan tersebut, Saroha yang didampingi pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Atambua Nur Setia bersama tim membagikan buku tulis dan alat tulis kepada anak-anak sekolah di wilayah tersebut. Menurut dia, kegiatan sosial juga menjadi sarana pendekatan humanis untuk memperkuat rasa kebangsaan masyarakat di wilayah terdepan NKRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selanjutnya mendengar untuk Anda informasi-informasi terkait lainnya, yaitu pemerintah terus menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan dan juga pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Dan hal tersebut dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Menurutnya perlindungan korban tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal sementara. Negara, kata dia, juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Veronica mengapresiasi rumah aman di NTT yang telah terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja BLK Komunitas melalui pelatihan seperti menjahit bagi para penyintas. Program tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk membangun kemandirian ekonomi korban setelah keluar dari shelter. Di sisi lain, Veronica juga menyoroti tingginya kasus TPPO di NTT yang dipicu keterbatasan ekonomi. Ia mengingatkan perempuan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa jalur yang aman dan legal. Sementara itu, Kepala Rumah Aman Suster Ria Tangguhana menyebutkan budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi hambatan besar penanganan korban kekerasan seksual di NTT. Akibatnya, tekanan lingkungan dan rasa malu banyak korban memilih diam serta enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, Mam Tua, borong oh.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih. Jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lagi.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Dia baru tahu ini nih, makasih ya, suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Ma. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas, pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

Selamat jam mendengar Pro Santo RRI Tambua. Masih ada informasi-informasi lainnya dikutip dari rri.go.id. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan Dandim 1501 Ternate. Pembubaran dilakukan dengan alasan adanya penolakan masyarakat terutama di media sosial karena judul film dianggap provokatif. TB Hasanuddin menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI, kata TB Hasanuddin, Senin 11 Mei 2026. Yang menjelaskan pasal 28F Undang-Undang 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Menurut TB Hasanuddin, hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. TB Hasanuddin juga menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas operasi militer selain perang OMSP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. Ia menilai bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Hatamboa. Sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita jelang kita ikuti dinamika olahraga, informasi-informasi teraktual bidang olahraga baik mancanegara maupun nasional di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Ilinya Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana

0: mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
1: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
2: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
1: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: 19 kali kita tembak,
3: apenas 7 no nosso gol. Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembuah, Jules Rimet, mantan presiden FIFA ini dikenal sebagai bapak Piala Dunia, kompetisi sepak bola terbesar di dunia yang digelar 4 tahun sekali itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rimet bekerja di pasar modal, namun ia memiliki mimpi besar untuk membangun sebuah organisasi olahraga. Sehingga pada tahun 1897 ia pun mendirikan sebuah grup yang bergelut di dunia sepak bola, yaitu Red Star. Rimet kemudian diangkat menjadi presiden Federation Française de Football pada 1919. Saat Olimpiade 1920 di Antwerp, ia untuk pertama kalinya menyampaikan ide dan hasratnya untuk menggelar sebuah turnamen sepak bola bertaraf internasional. Segalanya seolah berjalan begitu mulus bagi Rimet setelah dirinya ditunjuk sebagai presiden FIFA pada 1 Maret 1921 menggantikan Daniel Barley Wolfal. Rimet pun terus berusaha mewujudkan mimpi besarnya membuat World Championship. Sempat mendapat tantangan, akhirnya berdasarkan kongres di Amsterdam pada 1928 disetujui bahwa ajang Piala Dunia akan digelar setiap 4 tahun sekali. Uruguay pun dipilih menjadi lokasi pertama turnamen. Negara asal Luis Suarez tersebut berhasil meyakinkan FIFA dan mengalahkan para pesaingnya yakni Italia, Spanyol, Belanda, dan Swedia. Saking komitmennya, Uruguay bahkan sampai berjanji akan membangun stadion dan menanggung biaya akomodasi tim-tim peserta. Di tengah persiapan menggelar Piala Dunia yang pertama, muncul prahara dari tim Britania Raya yang mendadak ingin mundur. Begitu pula beberapa negara Eropa lainnya. Namun ternyata Rimet ogah ambil pusing untuk membujuk mereka untuk kembali. Akhirnya mimpi Jules Rimet pun terwujud pada tahun 1930. Dengan penuh semangat ia menaiki sebuah kapal mewah menuju Uruguay didampingi rombongan tim Belgia dan Rumania. Kebahagiaannya semakin memuncak ketika mendapat kehormatan memberi trofi kemenangan kepada kapten Uruguay Jose Nasasi Yarsa yang berhasil membawa timnya juara dengan mengalahkan Argentina 4-2. Jules Rimet yang menjabat presiden FIFA mulai 1921 hingga 1954 kemudian dikenal sebagai bapak Piala Dunia berkat segala upaya mewujudkan turnamen akbar tersebut meski harus melewati banyak rintangan. Kata Jules Rimet pun kemudian diabadikan sebagai nama trofi yang kemudian kita kenal sebagai trofi Piala Dunia.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, pada siang hari ini kami hadirkan NTT yang kayakan budaya dan tradisi, yang menggelar biasanya upacara-upacara di tempat-tempat warisan leluhur, sehingga budaya megalitikum, ritual penghormatan leluhur dan tradisi gotong royong yang masih terjadi ataupun terjadi kuat di kampung-kampung adat. Tradisi ikonik yang meliputi seperti pasola yang ada di Sumba, tari caci di Manggarai, ritual rebah di Kabupaten Ngada, dan pati kaaduah bapu atah mata di Ende. Dan semuanya ada di NTT. Seperti kampung adat Benah yang ada di Ngada, perkampungan megalitikum di lereng gunung Inireah yang mempertahankan rumah adat beratap ijuk dengan tata letak berbentuk dan tradisi utamanya adalah penghormatan terhadap leluhur dan ritual herba. Dan juga kampung Wairebo yang ada di Manggarai terkenal dengan rumah adat Rucut Mbarunyang yang melambangkan persatuan dan tempat ritual sakral suku Manggarai. Dan juga tradisi pasola yang ada di Pulau Sumba, ritual permainan ketangkasan berkuda dan melempar lembing kayu antara kelompok yang bermakna syukur atas panen dan memohon kesuburan.

Masyarakat suku Lamo Holot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamo Holot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamo Holot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hattembuah, masih ada informasi-informasi budaya dan tradisi di bumi Flobomurah, Flores, Sumba Timur dan Kabupaten Alor yang kita cinta ini. Oke, kita hadirkan lagi bahwa masih ada tradisi seperti ritual Lodong Hemi yang ada di Sika, tradisi turun anak atau upacara kelahiran masyarakat adat Sika Kroeh yang melibatkan simbolisasi penenun bayi perempuan atau parang bayi laki-laki untuk menanamkan nilai kerja keras. Dan juga ada tradisi Siri Pinang di Pulau Timor, seperti biasanya simbol penghormatan, persahabatan dan mediasi konflik yang masih lestari terutama di daerah-daerah yang sering dikunjungi. Dan juga ada di Kabupaten Nende, yaitu Pak Ti Kadua Abu Patamatah, tradisi memberikan persembahan kepada roh leluhur di puncak Gunung Kelimutu untuk memohon keselamatan dan perlindungan. Dan juga Bater Maniak yang ada di Kabupaten Malaka, tradisi tahunan mempersembahkan jagung hasil panen kepada Raja Liurai di Suku Malaka, Desa Builaran dan sekitarnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Hatembua, selanjutnya kita akan hadirkan seperti kampung adat Benah yang ada di Pulau Flores, warisan leluhur yang berusia lebih dari 1200 tahun. Pendengar, di jantung Kabupaten Ngada NTT tersembunyi sebuah kampung adat yang menyimpan begitu banyak kekayaan budaya dan sejarah yang sangat luar biasa. Kampung adat Benah, sebuah desa tradisional yang terletak di kaki gunung Ineria sekitar 19 km dari kota Bajawab. Kampung ini bukan hanya menjadi tempat tinggal masyarakat suku Ngada, tetapi juga menjadi simbol kehidupan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Kampung Benah telah berusia lebih dari 1200 tahun dan diyakini sebagai salah satu perkampungan tertua di Flores. Dan desa ini menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat Ngada dalam mempertahankan tradisi, kepercayaan, dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini Benah tetap teguh menjaga identitasnya meski dunia di luar kampung terus bergerak maju. Sehingga untuk pendengar, saat memasuki Kampung Benah, pengunjung akan disambut oleh susunan rumah-rumah tradisional beratap alang-alang yang tertata rapi di sepanjang jalur menurun berbentuk oval. Rumah-rumah tersebut dibangun menghadap ke arah tengah kampung yang menjadi pusat kegiatan adat dan spiritual. Di tengah kampung berdiri Ngadu dan Baagah, dua simbol penting dalam budaya Ngada. Ngadu berupa jangkar besar dengan atap menyerupai payung melambangkan leluhur laki-laki, sedangkan Baagah, rumah kecil tanpa penghuni, melambangkan leluhur perempuan.

0: Hey.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh,
3: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: LCI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, kita masih hadirkan lagi apa saja yang ada di NTT, khususnya budaya-budaya daerah. Oke, tadi sudah kita hadirkan bagaimana kampung adat Benah, ritual adat Benah yang ada di Kabupaten Ngadah di Pulau Flores. Dan untuk pendengar, selanjutnya masih ada informasi tradisi budaya yang ada di NTT selanjutnya, yaitu warisan budaya batu kubur yang ada di Pulau Sumba. Pendengar, batu kubur adalah salah satu warisan budaya yang sangat menonjol di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang sangat mendalam. Batu kubur atau megalitikum merujuk pada struktur batu besar yang digunakan sebagai makam atau tempat pemakaman dalam tradisi masyarakat Sumba. Struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat terakhir, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kehormatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Letaknya yang khas mencerminkan keyakinan masyarakat Sumba tentang hubungan antara dunia ini dan alam gaib. Batu kubur biasanya dikelilingi oleh batu-batu kecil yang diatur dengan rapi, dan seringkali terdapat ornamen atau ukiran yang menggambarkan simbol-simbol penting dalam kebudayaan Sumba seperti motif-motif binatang dan pola geometris. Sehingga proses pembuatan batu kubur melibatkan teknik dan keterampilan khusus yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Ya pendengar, untuk Anda masih ada informasi tradisi dan budaya bagaimana masyarakat NTT melaksanakan budaya dengan warisan leluhur yang sangat mendunia dan yang paling ikonik. Oke pendengar, seperti tarian caci simbol keberanian lelaki Manggarai yang merupakan tarian perangkas Manggarai yang syarat makna keberanian dan sportivitas. Dua pria bertarung secara simbolis menggunakan cambuk dan tameng diiringi musik tradisional serta sorakan warga. Atraksi ini biasanya digelar dalam upacara adat atau pesta syukuran panen seperti penti. Wisatawan dapat menyaksikan di Kabupaten Manggarai khususnya sekitar Labuan Bajo pada periode Agustus hingga Oktober atau saat festival budaya berlangsung.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ya Randi pas di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hadam Buah Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak kekayaan baik alam, budaya, dan sebagainya, dan segala keunikan dan kelangkaannya, termasuk yang mana dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Main and Bispor Reserve di UNESCO di tahun 1986. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Wakil Presiden meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan ke tentara Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya,

0: Devina, Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya, Rizka Fadilah.
2: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
3: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
2: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Hasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
4: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya, santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
2: Hasib menjelaskan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto. Dalam hal ini

0: menjelaskan, percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
1: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
2: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
0: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi Ahmad Hajri mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri, mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai TUSI atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam. Dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
6: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih, tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat. Jadi penasaran nih, mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan. Cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan. Kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran, karena saya sebelumnya juga aktif di sini tapi di musim umroh, bukan musim haji gitu kan. Jadi mau penasaran juga bagaimana sistem yang ada di musim haji di sini gitu kan.
7: Jadi ini TUSI transportasi ya, Pak?
6: Ya, sekarang saya bertugas sebagai transportasi.
5: Dengan dapat kami informasikan bahwasanya para mahasiswa tersebut yang merupakan tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi, mayoritas adalah sebagai bertugas sebagai TUSI transportasi, di mana dia bertugas selama 12 jam titipan. Dalam 24 jam itu terdapat 2 shift dan bergantian saja para mahasiswa tersebut. Dan di sini misalnya saya bisa gambarkan untuk bersolawat nomor 1 itu itu juga mahasiswa, termasuk sholawat nomor 2 di daerah Sisa, dan ada bus sholawat nomor 7 misalnya dekat Sisa di sektor 2. Dan di sini dapat kami gambarkan tadi kami sempat melakukan di Masjidil Haram bahwasannya baik juga jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang baru saja tiba dari Masjidil Haram, dan mereka melakukan ibadah umrah wajib dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam Media Center di tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Arab Saudi kita menuju ke Cirebon, di mana sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama dengan satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya. Vivi.
8: Baik, ini sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watu Belah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Zulfia. LH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
9: Kurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
10: Ya, kita hari yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
9: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
10: Iya, ditunda tahun depan. Karena tidak memungkinkan jadi kita mengalami kesehatan.
9: Untuk yang sakit itu berarti satu orang aja Pak?
10: Yang sakit ada satu, tapi eksennya satu Pak. Jadi yang suami istri, kakak ibu suaminya, eksennya itu.
8: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya, di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini sebanyak 5.753 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Gali Prihantoro. Gali.
11: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung hingga hari ini terus berjalan dengan lancar, tertib, dan juga kondusif. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah jemaah haji. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansa, mengatakan secara umum kondisi jemaah Lampung dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
12: Ya, kami himbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya, sehingga pada saat nanti menuju Arab Saudi mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah jadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan juga menjadi haji dan haji mabrur.
11: Ya, pendengar, sebagai informasi, jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun ini tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan juga 1 kloter gabungan. Di mana untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 datang. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Banjarmasin. Sebanyak ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru tiba di Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan malam ini menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma. Fitri.
13: Baik, terima kasih Zaini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru malam tadi, di mana para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa jemaah telah diterima sejak minggu malam di aula penerimaan, dan proses penerimaan dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta pembagian identitas jemaah haji. Gania juga menambahkan bahwa seluruh jemaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Dan sebelumnya subuh tadi, seluruh jemaah juga telah mendapat pemantapan manasik haji di asrama embarkasi, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman jemaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Berikut penuturan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana.
14: Di aula penerimaan jemaah haji di sisi 13 itu menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jemaah haji dan juga gelang identitas jemaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu masuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diperiksa kesehatan menentukan layak tidak layak terbang. Ke Senin subuh tadi mereka setelah sholat subuh itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jemaah haji. Insya Allah tepat jam 17.15 jemaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
13: Baik, lebih lanjut juga disampaikan bahwa jemaah sebanyak 360, di mana yang terdiri dari 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter, ini dijadwalkan akan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor, dan kemudian untuk jemaah ini nanti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 8113 menuju Jeddah, Arab Saudi, dan diperkirakan akan tiba besok pagi sekitar pukul 6 waktu setempat. Dan keberangkatan kloter 13 BDJ ini diharapkan juga akan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kelompok Hizbullah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer tentara Israel di Lebanon Selatan sebagai respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap warga sipil serta desa-desa di wilayah tersebut. Sementara itu, Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran lain terhadap kesepakaman gencatan senjata oleh Hizbullah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara High School Basketball Championship kembali digelar dari Senayan, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara atau High School Basketball Championship HSBC kembali digelar untuk tahun ini. Turnamen yang mempertemukan sejumlah tim basket antar sekolah menengah atas atau SMA di beberapa daerah Indonesia ini kembali hadir di tahun kedua, yaitu di tahun 2026. Tata pelaksana turnamen murni secara negara dalam usai konferensi pers yang tadi di kawasan Senayan menyebutkan bahwa untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta atau jumlah sekolah yang dapat menjangkau lebih banyak daerah. Namun menurut murni, sejumlah sekolah yang di berbagai daerah yang telah ada beberapa sekolah di daerah yang di luar dari kohorta sebelumnya yang sudah didatangi, namun ternyata yang lebih tertarik untuk turnamen ini justru masih kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang ikut turnamen di tahun sebelumnya. Ini
0: Niar, lanjut laporan saja, Niar.
1: Baik, dan pendengar, turnamen antar pelajar SMA kategori putra dan putri untuk tahun ini diikuti oleh kurang lebih 7 tim dari untuk kategori tim putra, dan sementara dari tim putri atau kategori putri ini diikuti oleh 3 tim. Dan pada tahun ini untuk 7 tim dari tim putra ini dibagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A diisi oleh 4 tim seperti SMA Jenderal, SMA Mati Olivan Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta, dan juga SMA PSKD Jakarta. Sementara untuk 3 tim di grup B adalah SMA Jubile Jakarta, SMA Cita Haiti Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Sementara untuk tim putri itu diisi oleh PBK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan juga SMA Jubile Jakarta. Mungkin untuk sementara pendengar mau kami sampaikan dari Senayan Rabu itu oleh Pemerintah dari Terpimpinan untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dangdut dangdut adalah kita. Untuk Anda semuanya yang pengen banget untuk merequest, boleh untuk saat ini dibuka line untuk Anda semuanya. Ada opening dari Ahmad Dhani featuring Dewi Persik, Diam Diam, untuk edisi hari ini tanggal 11 di bulan Mei 2026. Yang pengen request di 081339027972. Sekali lagi di 081339027972. Yang pengen request ada Aussie dengan Klakor, ada Almera dengan Janda Anak Satu, ada Aisyah dengan Kleweran, ada Ayu Sambalado, Ayu Ting Ting dengan Kekasihku, ada Ayu Sari dengan Teganya Kau, dan ada Baby Sima dengan Sirna, ada Balena Baper Asik, dan ada Bella Nava dengan Kangen, dan ada juga yang namanya Caca Handika Bakar Kemunyan. Dan kita tahan sebentar untuk yang satu ini, mau tampil cerita masa lalu, dan ini untuk anak semuanya, Akademi Bain.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nah, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, sah, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Asik. Dan terima kasih buat Om Anto yang udah request lagunya Aisyah Kleweran. Katanya Kangki kok bawa dangdut. Yalah, hari ini sudah bawa nih kakak. Dan tadi juga ada Mama Sinta request lagunya Almahera Janda Anak Satu, sudah diputar juga. Dan Kangki mau denger lagunya Ayu. Oh, Sambalado. Oke. Dari Om siapa nih? Ya, Om Marcel, terima kasih. Ini semua om-om yang suka lagu dangdut nih, sama mama-mama, sama apa lah. Masih kan Kangki di

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga. Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal

melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yeah.

Di Alor sore hari ini untuk Anda semuanya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan juga Permasyarakatan Yusril Ihsyam Mahendra menegaskan bahwa pentingnya proses persidangan kasus dugaan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus ini berjalan secara profesional dan juga menjunjung tinggi yang namanya integritas penegakan hukum. Menurut dari Yusril sendiri, proses persidangan yang objektif penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara penegakan hukum. Informasi diambil dari rri.co.id. Jakarta.

0: email ke bos ya. Ih, Tata, denger gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari jalan channel wasi nomor 10 Padang Teguh Kur Alor, masih dengan Angki yang pastinya ada Mark Natama dengan Salah Baca Pertanda, mengantar kita di menit ke 51 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya kali ini informasi untuk Anda dari rri.co.id Jakarta, anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia Edi Wuryanto menyoroti besarnya risiko penyebaran hantavirus di Indonesia, dan menurutnya memang kepadatan penduduk, buruknya sanitasi dan juga serta tingginya populasi tikus di kawasan pemukiman dapat memicu penyebaran penyakit tersebut. Dan kali ini dalam meredam hantavirus, Edi mendorong implementasi pendekatan One Health atau satu integratif kesehatan, yaitu dengan mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan dan juga lingkungan. Kemudian Edi juga menekankan bahwa pembersihan area yang terkontaminasi kotoran tikus harus dilakukan dengan perlindungan diri ketat. Dan selain itu juga ia juga meminta bahwa edukasi publik mengenai kebersihan lingkungan dan juga penggunaan masker saat membersihkan sedang dan ruangan lainnya. Dan diberitakan sebelumnya Dinkes Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta mengungkapkan hasil kasus suspek hantavirus seorang warga wilayah tersebut. Dinkes menyampaikan bahwa hasil laboratorium Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia menyatakan

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
6: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
7: Halo pencinta bola alor, saya Aris, selaku asisten pelatih Cibinong FC U17. Wah, demam bola sudah terasa ya. Saya pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi RRI yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan program-program keren, terutama Siaran Piala Dunia 2026. Jadi, pastikan radio dan aplikasi RRI digital Anda selalu menyala, pantau terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan gol dan momen gol bersejarah.

Kali ini Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita akan memacu pertumbuhan industri hijau melalui program Akademi Komunitas Bambu atau AKB, dan program tersebut untuk bertujuan memperkuat struktur industri nasional dari sektor hulu hingga hilir. Menurut dari Agus, bambu merupakan komoditas terbarukan dengan potensi nilai tambah, dan ini juga menjadi salah satu material penting dalam mengembangkan industri hijau di Indonesia. Bambu dapat dimanfaatkan pada industri konstruksi, furnitur, dan juga produk kerajinan. Menperin menyebutkan bahwa pemerintah akan menyiapkan bahan baku

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

0: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adi Setiawan Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi, sekali di udara, tetap di udara.

Kali ini Ketua Banggar DPR Republik Indonesia, Said Abdullah, menepis berbagai isu miring yang menyebut kondisi APBN 2026 sedang tertekan. Bahkan APBN 2026 juga diterpa isu terancam jebol di tengah beredarnya kabar saldo anggaran negara menipis. Ketua DPP PDIP ini menegaskan kondisi fiskal nasional masih berada dalam batas aman dan terkendali. Meski demikian, menurutnya kritik dan alarm dari pengamat ekonomi maupun akademisi tetap perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian. Dan saya juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2026 justru mencapai 5,6%.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Edisi Senin 11 Mei 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Vence Zakarias menyampaikan selengkapnya untuk Anda.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melquiades Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
2: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kemampuan kita sebagai provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 51 itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus di berbagai sektor. Karena itu OJK bisa bantu kami dan semua yang institusi di bawah-bawah OJK.
1: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap pelayanan digital di Nusa Tenggara Timur.
2: Terutama, kita tadi bicara soal ekonomi kerakyatan, pemerintahan UMKM melalui KUR. Saya pikir ini akan menjadi program yang penting ke depan, bagaimana nanti kita bisa bersinergi agar betul-betul peran yang luar biasa dari OJK ini itu betul-betul digunakan dengan maksimal agar betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan.
1: Untuk itu Melquiades Lakalena berharap semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama dalam peningkatan ekonomi kerakyatan pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores gelar yudisium 92 mahasiswa dari 3 program studi. Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan proses yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah

0: masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantakan dalam kurikulum. Kalau dulu KKNI, sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali, apa, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah kompetensi mereka sudah mumpuni.
1: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan Yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datu Soko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
2: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Suling ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta Yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
1: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan juga berdaya saing. Laporan Stefani.
4: Bertempat di Aula Kopin Citra itu, saya Wakil Bupati Alor berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 1/2/2026 dengan resmi pengukuhan Bijas

Kullanım.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Laporan Steph Kosat.
1: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana atas dugaan korupsi tata kelola keuangan pada perusahaan tersebut untuk tahun anggaran 2022-2024. Penggeledahan itu dipimpin oleh Kasipitsus Kejari TTU Samuel Edner Sine SMH, ditemani Kasintel T. Bastanta Trigen SA, Kasipido Aditya Wahyu Wiratama SA. Personal Polres TTU juga turut mengamankan penggeledahan tersebut dengan persenjataan lengkap. Kasintel Kejari TTU T. Bastanta Trigen SA,

0: Cendana, Rudolf Usman Lea, menyampaikan bahwa pihaknya sangat kooperatif terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejari TTO. Sehingga setiap personel Perumda, kalau ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan, maka pihaknya selaku penanggung jawab perusahaan selalu mengingatkan supaya hadir memberi keterangan. Bahkan tim penyidik Kejari TTO juga memberi kesan yang baik terhadap awak Perumda Air Minum Tirta Cendana karena sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan sejak penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Pasalnya, sebagian besar pegawai Perumda atau setengahnya dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan. Dari TTO, Staf Kosat melaporkan.
1: Angka pengangguran di Kabupaten Ede dalam 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi nasional hingga inflasi disebut turut mempengaruhi naik turunnya jumlah pengangguran di daerah. Ricardus Kota melaporkan.
2: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yosef Teku, menyebut tren angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut disampaikan Herman Yosef Teku dalam talkshow keindonesiaan kolaborasi RRI Ende bersama SMK Swasta Santo Vincentius Dona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Pada periode 2020 hingga 2021, angka pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 4.300 orang menjadi 3.100 orang. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengangguran kembali meningkat. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Sementara berdasarkan data terakhir tahun 2025, jumlah pengangguran tercatat naik cukup signifikan hingga sekitar 1.200 orang.
3: Ya, dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya. Kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021. Itu ada pengurangan pengangguran menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022, 2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 ini menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar 1.200 orang yang tercatat.
2: Ia mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga situasi ekonomi nasional yang berdampak langsung ke daerah. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan vokasi SMK, agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
4: Baik.
1: Pendengar, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Doel Bagi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan juga komunitas. Andri Iskandar melaporkan.
5: Wakil Bupati Kupang Aurum Toto Iki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Aurum mengatakan kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
6: Bagaimana kita belajar untuk membaur dengan mereka sehingga mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ini hal-hal kunci yang mungkin bisa kita belajar bersama nanti satu sama lain antar mahasiswa nanti saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan bila mana ke depan menghadapi situasi-situasi yang mungkin cukup sulit, tentu adik-adik mahasiswa tidak jalan sendiri.
5: Wakil Bupati Kupang juga berharap kegiatan KKN selama 40 hari tersebut dapat memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga dan komunitas di Desa Noel Baki. Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Florentian Ustadz, menjelaskan sebanyak 93 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan KKN tahun 2026.
7: Luar biasa respon dari pemerintah Kabupaten Kupang terhadap upaya-upaya kesehatan yang mana anak-anak mahasiswa ini akan mendampingi keluarga dalam kegiatan-kegiatan promosi, preventif dan promotif ke kesehatan di keluarga. Lalu mulai besok mereka akan survei ke rumah tangga. Mereka akan mengunjungi keluarga-keluarga di dalam dusun. Semua keluarga dalam dusun akan mereka kunjungi, melakukan pendataan dan melakukan diskusi dengan anggota keluarga serta melakukan observasi masalah-masalah kesehatan sesuai standar kesehatan yang ada dalam keluarga tersebut.
5: Melalui kegiatan KKN tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Laka menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masak juga selamat malam. Semoga masakan hari ini menunya berbeda biar supaya bisa merasakan hal yang berbeda. Kali ini informasi untuk Anda, sebelum kita mendengarkan warta berita, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusri Issa Mahendra menegaskan pentingnya proses persidangan kasus dugaan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus ini berjalan secara profesional dan juga menjunjung tinggi integritas penegakan hukum. Menurut dari Yusril, proses persidangan yang objektif penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu koordinasi PTSL 2026 di Desa Henes. Warta Berita Senin 11 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Faik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi.
1: Upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di wilayah Kabupaten Belu Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies yang berlangsung di SMA Negeri 2 Atambua. Kegiatan tersebut melibatkan para siswa dan guru-guru. Berdasarkan data pemerintah terdapat sekitar 2.500 kasus gigitan hewan penular rabies HPR dengan 4 korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Belu dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ketua Harian Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu, Theodorus Seranteva mengatakan PMI melaksanakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada para siswa dan guru tentang bahaya rabies serta langkah pencegahan dan penanganan dini. Dikatakan kegiatan tersebut tidak hanya diberikan teori tetapi juga dilakukan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
2: Kita harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur dan dari kasus-kasus yang kita terima itu usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA.
1: Sementara salah seorang siswa Nita mengatakan kegiatan sosialisasi penanganan rabies tersebut sangat bermanfaat karena dirinya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat terkena gigitan hewan penular rabies. Lanjutnya kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi sehingga langkah-langkah penanganan dapat diketahui dengan jelas dan pihaknya pun akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh sehingga secara bersama dapat melakukan penanganan saat terkena gigitan hewan rabies.
3: Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk mencegah rabies, terus cara cuci

0: 2026 di Desa Henes.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui Panitia Adjudikasi Reni Jasmine Ati dan Anastasia Gertrudis Wolo melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2006. Koordinasi kali ini dilakukan di Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan sebagai langkah penting dalam mempercepat program PTSL di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan koordinasi ini melibatkan kepala desa serta masyarakat guna memastikan kelancaran pelaksanaan program PTSL di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan mencakup kesiapan administrasi, partisipasi masyarakat, serta pemahaman terhadap tahapan-tahapan kegiatan PTSL. Berdasarkan hasil koordinasi, Reni Jasmine Ati mengatakan telah disepakati bahwa masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terkait program PTSL. Oleh karena itu, para peserta rapat meminta agar dilakukan penyuluhan ulang kepada masyarakat Desa Henes. Penyuluhan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan kedua dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta meminimalkan kendala teknis dalam proses pendaftaran tanah. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan legalisasi aset masyarakat melalui program PTSL sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, layanan perpustakaan keliling Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Alor dimanfaatkan masyarakat untuk meminjam buku sebagai upaya meningkatkan budaya membaca. Laporan Stefani Libu.
2: Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, Onasis Lelan, menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam membudayakan minat baca di tengah masyarakat. Literasi dinilai sebagai fondasi utama untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
3: Pemerintah sebagai OPD teknis kita tidak bisa bilang tidak, begitu. Tetap itu merupakan tanggung jawab kita untuk terus mengajak semua masyarakat untuk kita budaya baca itu, literasi itu harus menjadi hal yang, karena kalau kita kuat dengan literasi, kita akan lebih baik, begitu. Selama ini kan memang banyak orang menganggap bahwa digital itu bagus juga, tetapi tidak terlalu kuat. Kalau kita dengan membaca buku itu, kita bisa pinjam, kita bisa baca, itu lebih masuk ketimbang kita. Digital ini kan habis selesai, kita sudah baca lagi. Tetapi kalau fisik buku, ini bisa.
2: Lebih lanjut dikatakannya, upaya peningkatan minat baca juga dilakukan melalui layanan perpustakaan keliling yang menjangkau masyarakat langsung di lapangan. Dalam praktiknya, banyak warga memanfaatkan layanan tersebut, bahkan ada yang meminjam buku dalam rentan waktu hingga 2 atau 3 tahun.
3: Bahkan kita bisa pinjam ya kakak Amir? Pinjam.
4: Oh ini bisa pinjam bawa pulang?
3: Pinjam bawa pulang.
4: Ya,
3: pernah kita di lapangan begitu, Ibu. Jadi kita buka dengan mobil layanan kita, kemudian masyarakat ada yang pinjam ya kak. Banyak yang pinjam. Itulah upaya-upaya kita yang bisa kita dorong supaya kita bisa lebih dikenal begitu.
4: Ini Bapak ada kerjasama dengan sekolah-sekolah?
3: Si, kita terus, karena memang itu mitra kita. Ya. Kalau kita tidak seperti itu, kita membudayakan sesuatu itu kan harus seperti itu. Kadang-kadang kita sudah puas dengan apa yang ada, saya pikir belum.
2: Ia berharap berbagai upaya pengenalan perpustakaan dan budaya baca terus mendapat dukungan semua pihak, sehingga literasi masyarakat di Kabupaten Alor semakin meningkat dan mampu membuka wawasan yang lebih luas bagi generasi mendatang. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama Belu, pertanyakan proyek pengeboran air bawah tanah sebelum mengalir air bersih proyek pengeboran terhenti.
5: Warga Dusun Kurbau Desa Leosama Kabupaten Belu mempertanyakan program pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Belu. Proyek pengadaan air bersih melalui pengeboran sumber dalam pekerjaan di tahun 2025 berlalu terkesan mandek pelaksanaan. Pasalnya kegiatan pengeboran sumur artesis sempat dilakukan dan belum menemukan sumber mata air, namun tidak diketahui alasan proyek.

0: tersebut terhenti. Hal ini disampaikan Ketua RT 10 lingkungan Kerbau Rufinus Maubere saat disambangi RRI di lokasi dusun. Pengeboran air bawah tanah sebagai salah satu solusi bisa menjawab krisis air bersih selama ini warga rasakan. Ketersediaan layanan air bersih dari sumur dalam tersebut sekiranya bisa menjawab berbagai kebutuhan warga seperti untuk memasak, mandi, cuci.
1: Sekarang PU datang bor, datang kami masih tahu, pulang kembali kami tidak tahu, kami juga tidak tahu. Baru-baru tahun 2020, nah barusan nih, di rumah adat Kabiten ini, rumah terakhir, sampat bor. Di situ pun Pak, bor habis, pada orang pulang juga tidak kasih tahu bilang, oh Bapak karena ini begini-begini air tidak dapat. Kami ini sudah batas dengan kota ini, dengan Manumutin, tidak ada perhatikan. Jadi yang setiap tahun itu kami mengeluh-mengeluh tapi tidak ada orang yang bantu kami. Kakaknya di sini ada 28 kakak.
0: Warga dusun berpenghuni 28 kepala keluarga selama ini hanya bergantung satu sumber mata air dekat perkampungan. Di musim kemarau panjang, debit air menurun, bahkan sampai mengering. Warga pun terpaksa memesan layanan tangki air harga lumayan mahal per tangki hingga Rp120.000. Persoalan ikutan jalan masuk ke perkampungan, kondisi rusak berat menyulitkan kendaraan tangki mendroping air bersih. Seringkali pemesanan warga 2 hingga 3 hari baru dihantar.
2: Jalan lintas batas Timor Leste di Malaka rusak parah. Laporan Ano Suarez.
3: Kondisi jalan lintas batas Indonesia Timor Leste di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur kembali dikeluhkan masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan pos lintas batas negara atau PLBN Mota Masin dilaporkan mengalami kerusakan parah dan mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jalan terlihat di beberapa titik dengan kondisi berlubang, berlumpur saat musim hujan, serta dipenuhi debu dan batu kerikil ketika musim kemarau. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas, terutama di jalur penghubung kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil di Kabupaten Malaka. Berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang dinilai sangat strategis bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
4: Air tergenang ada di kali kecil.
5: Sudah lama kah rusaknya?
4: Sudah.
5: Ini kakar mereka bisa melintas lewat sini? Bisa lewat sini setiap hari?
4: Setiap hari.
5: Kalau misalkan pas hujan deras, kayaknya setengah mati nih?
4: Ya, setengah mati karena batu dadap. Jalan ini dia tidak baik ini.
3: Selain menghambat transportasi warga, kondisi jalan rusak juga dinilai dapat mempengaruhi kelancaran arus barang dan orang menuju kawasan PLBN Mota Masin yang menjadi salah satu pintu resmi perlintasan Indonesia Timor Leste. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPR RI juga pernah menyoroti lambannya penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Malaka. Mereka meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional karena memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas dan keamanan wilayah negara. Masyarakat berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan agar akses transportasi menuju wilayah perbatasan menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta, diantaranya Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia, memperingati Perang Patriotik Raya Sabtu 9 Mei 2026. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di Belangan, Jakarta Selatan, serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat serta dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan pasukan Nazi pada Perang Dunia II 1941 hingga 1945. Dubes Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Menurutnya, karena perjuangan dan pengorbanan mereka, maka generasi sekarang dapat menikmati hidup dari bencana perang dunia. Sergei menjelaskan, warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah nazisme merupakan kenangan tersendiri. Yang menambahkan kegiatan yang disebut sebagai resimen abadi itu juga diartikan mereka tetap selalu mengingat perjuangan maupun pengorbanan para pendahulu. Sementara peringatan Perang Patriotik Raya juga menjadi tugas bersama untuk melestarikan kebenaran sejarah serta tidak meremehkan kepahlawanan para pendahulu. Hal ini diungkapkan Duta Besar Belarus untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Belu, PMI gencar sosialisasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu koordinasikan PTSL 2026 di Desa Henes. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Masih dengan Angki ya di Alor malam hari ini buat Anda yang mungkin lagi masak-masak nih untuk makan malam, selamat malam. Nah, ini buat Anda mungkin yang anak-anak kos atau mungkin di kamar sendiri mungkin ada lah ya, walaupun di rumah. Nah, ini hampir ditemukan di setiap rumah deh kalau wasonnya salah. Nah, ada yang namanya lemari plastik. Nah, ini biar awet bertahun-tahun. Kamu punya lemari plastik di rumah. Nah, pasti sudah tahu dong kenapa banyak orang suka sama jenis lemari yang satu ini. Memang selain ringan dan juga gampang buat dipindahin kemana-mana, angkat sonnya berat lah ya. Nah, lemari plastik juga tahan air dan juga pasti harganya juga lebih murah dibanding dengan lemari kayu ataupun besi. Tapi jangan salah, meskipun praktis, lemari plastik ini juga tetap butuh perawatan biar awet dan sonnya rusak lah begitu. Nah, mungkin yang pertama jangan letakkan di tempat yang kena sinar matahari langsung, dan plastik itu kalau memang sering kena panasnya langsung dari matahari bisa cepat getas dan juga berubah warna gitu kan, pudar lah ya. Mungkin awalnya warnanya cerah dan mulus, tapi lama kelamaan bisa pudar dan juga rapuh. Tipis ya, mungkin karena mungkin plastik juga ya kalau kena matahari memang benar juga sih. Mungkin cara untuk kamu taruh lemari plastik kamu di tempat yang teduh, atau kalau harus di dekat jendela usahakan ada tirai atau penutup biar sonnya kena sinar matahari langsung ya. Hindari menyimpan barang terlalu berat, ini penting. Meskipun kelihatan kuat, lemari plastik tetap punya batas beban. Kalau memang sering menyimpan barang berat, mungkin seperti tumpukan buku, alat elektronik atau perkakas lainnya, kamu bisa bakal cepat melengkung atau bahkan bisa patah seiring berjalannya waktu. Solusinya, simpan barang-barang ringan Anda seperti pakaian, perlengkapan bayi, mainan anak-anak atau dokumen. Kalau butuh buat barang berat, mungkin bisa pilih lemari plastik yang dengan struktur yang lebih kokoh seperti mungkin merek, beberapa merek ya, mau sebutkan merek, janganlah.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Alor sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

semoga Anda juga di ending yang saat ini happy juga dengan Angki ya. Dan terima kasih untuk semuanya, dan Angki udah temani dari jam 2 sampai sekarang jam 7. Terima kasih banyak buat kalian semuanya, semoga hari ini menyenangkan. Dan tadi kita bahas terkait dengan bagaimana kita bisa merawat lemari plastik, dan tadi sudah ada 2 tips buat Anda semuanya. Hindari yang namanya matahari langsung. Hindari juga menyimpan barang terlalu berat atau disimpan ya, pokoknya yang terlalu banyak tumpuk-tumpuk lah. Rutin dibersihkan supaya sonde jamuran, menggunakan kapur serap lembab atau kamper ya. Jangan taruh di lantai langsung, periksa bagian engsel dan juga laci secara berkala. Jangan main tarik paksa gitu kan. Memang ringan, tapi jangan terlalu VIP-VIP datang lah ya. Segera perbaiki jika ada kerusakan kecil. Lagi pamit, selamat malam, dan kita ketemu lagi besok pagi. Bye-bye.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peninggar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbehoax.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atau atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, di mana ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazah sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah itu, jauh dari gambaran atau tekanan besar seperti yang diklaim.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Bua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam. Selamat berjumpa kembali, ada saya Hinika Snube yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, saatnya kami hadirkan mini drama Pro 1 dengan tema Bisa Dibicarakan, produksi dari RRI Gunung Sitoli.
3: Hinakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
4: Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
3: Serah.
4: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatilu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
3: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
4: Lagian, Wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini, ada selang Ina Budi. Ini lagi, Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
3: Aku bicarakan sama kamu. Itu. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya, selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak, akan kupotong nanti.

0: Ini mangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, nak ya, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Bayi Nakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ile, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Bayi Nakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Bayi Nakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Babang? Abang coba lihat besoklah. Abanglah yang

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatin, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebun. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri? Terus gimana? Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Kau boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, enggak kami injak-injak ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bang, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Kalau Baleka minta maaf aku, kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soal dulu kakak Ina Putri.
2: Lau bali.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Dan 1,5 Pro 1 Atambua.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Atambua dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat malam, selamat berapa saja untuk kita semuanya di malam hari ini. Dan juga pendengar, lagi-lagi kita berbicara terkait dengan kegiatan literasi sebagai salah satu bentuk ya pendampingan, bimbingan belajar bagi generasi bangsa. Dan ini merupakan salah satu persiapan ya, bagaimana mempersiapkan generasi emas ya ke depan agar menjadi generasi yang cerdas. Seperti apa nih pendengar yang dilakukan ya, kegiatan bimbingan belajar bagi anak untuk sejauh ini? Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Renaldis Hayon sebagai koordinator pendampingan bimbingan belajar anak. Kita sapa dulu, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Heni, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Atambua.
1: Siap,
2: semoga sehat semuanya.
1: Amin, sehat selalu untuk kita semuanya ya. Oke, Bu Hayon ya, mohon maaf, mohon izin ya, di tengah kesibukannya masih ingin meluangkan waktu berbagi bersama kami di malam hari ini. Oke,
2: siap,
1: baik.
2: Siap.
1: Langsung saja ya terkait dengan kegiatan yang dilakukan sejauh ini bersama dengan anak-anak, karena saya ikut itu sepertinya seru ya, setiap hari bertemu dengan anak-anak seperti itu. Silahkan Ibu Hayon.
2: Iya, anak-anak adalah sumber kegembiraan. Jadi bertemu dengan anak-anak itu kita terus gembira, kita terus ceria, karena dunia mereka adalah dunia bermain, dunia ceria ya. Nah, jadi dalam bermainnya kemudian kita bisa mengisi dengan permainan-permainan sambil bermain sambil belajar, sehingga dengan sendirinya kita juga melatih perilaku, sikap. Jadi pengertian belajar tidak hanya menghafal mata pelajaran di sekolah, tetapi semua hal, semua pengalaman adalah kesempatan belajar untuk anak-anak dalam rangka untuk pembentukan sikap dan perilaku. Dan itu yang kami coba mulai, dan kami memulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Dan itu salah satu contoh kecil ya, ketika mereka datang gimana cara meletakkan sendalnya. Itu bagian dari perilaku, walaupun sangat sederhana, tetapi kalau itu tidak dibentuk semuanya jadi berantakan. Jadi alas kaki yang kalau kita masuk ke rumah orang kan kita harus rapatkan kaki, buka sendal, taruh sendal yang rapi, model-model seperti itu. Itu bagian dari proses belajar juga untuk membentuk perilaku ketertiban mulai dari diri sendiri. Itu baru meletakkan sendal, kemudian memberi salam, menyapa, seperti itu, menyapa orang besar yang ada, orang-orang dewasa yang ada di sekitar, juga menyapa teman. Jadi menyapanya juga tidak memilih-milih ya, tidak pilih tunggu orang-orang dewasa yang disapa, sesama teman tidak disapa. Tapi menghindari perbedaan dari hal-hal kecil seperti itu. Lalu sebagai pembimbing juga kita bertanya, sebelum datang ke sini apa yang sudah engkau lakukan di rumah? Tugas rumahmu apa? Sudah dilakukan atau belum? Kemudian bahkan ada anak-anak yang orang tuanya tidak memberi tugas. Nah, itu sayang sekali. Karena itu ada yang hilang di situ. Memberi tugas itu bagian dari melatih tanggung jawab sedari kecil. Jadi kita bimbingan belajar mulai dengan hal-hal seperti itu, mulai dari diri anak sendiri, Kak Heni.
1: Iya. Oke, ini usianya berapa sih, Bu, ya?
2: Beragam, kan namanya anak. Jadi ada yang kakak bawa adiknya yang masih PAUD. Kemudian ada, jadi mulai dari yang PAUD yang kecil, anak 3-4 tahun, sampai dengan yang SMA. Sehingga kalau dalam pengerjaan PR-nya, yang kakak-kakak membantu yang adik-adiknya. Kemudian dalam sikap dan perilaku tadi itu juga kakak-kakaknya yang akan melatih adik-adiknya. Sehingga kita mulai dari kakaknya. Untuk kemudian menjaga ketertiban semua itu, kakak sendiri yang mengatur.
1: Siap.
2: Jadi sungguh, ya kita mendampingi dengan melatih kakaknya untuk kemudian kakak melatih adiknya, sehingga itu nanti di rumah mereka saling kontrol. Lalu kadang ketika hari berikut kita cek cara evaluasinya, siapa di rumah yang sendalnya taruhnya berantakan, mereka saling melapor di mana tempat meletakkan sendal, atau habis mandi di mana tempat meletakkan handuk, di mana gantungnya, pulang sekolah tas sekolahnya taruh di mana, siapa yang suka melempar tas sekolahnya kemana-mana. Jadi kontrolnya nanti saling mengontrol sesama saudara, dan mereka polos. Mereka bercerita dengan jujur, si kakak buang sepatunya di sana. Dan kita kemudian tanya, kalau ada mulai melempar sepatu atau melempar tas, itu kan pasti ada yang kesal, ada kekesalan. Nah, kita bisa menggali apa yang membuatmu kesal sampai lempar-lempar begitu. Nah, itu hal-hal seperti ini sebenarnya ibu di rumah bisa melihat, ya, melihat perilaku, tingkah laku anaknya. Kadang-kadang mereka tidak bisa langsung omong langsung apa yang mereka rasakan, tetapi dengan melampiaskan melalui sikap-sikap kecil seperti itu. Jadi menjaga dan memastikan bahwa perilaku anak kita itu terkontrol, dan kemudian kalau dia bersikap di luar kebiasaan itu ada apa sebenarnya, model-model seperti itu.
1: Oke, boleh diketahui untuk nama-nama dari kelompok belajar ini dan juga berapa peserta untuk saat ini nih Bu Hayon?
2: Kami karena ini anak-anak ini sebenarnya mulai dari 2000 sebelum COVID ya, kami sudah mulai, dan anak-anak ini mereka itu masuk dalam komunitas cari makanan babi. Jadi mereka itu ada satu tugas dari orang tua kalau pulang sekolah itu, mereka punya rumah langganan tertentu untuk, mereka sudah punya langganan-langganan di perumahan untuk mengambil sisa-sisa makanan untuk pakan babi seperti itu. Jadi sebelum mereka pergi dan mereka datang itu sudah bawa dengan ember-ember kecil itu untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Jadi juga mereka bawa dengan buku pelajaran. Jadi belajar dulu baru jamnya untuk pergi ambil makanan babi, untuk jam kasih makan babi itu baru mereka pergi. Tapi ada kesempatan lah untuk mereka bisa belajar bersama. Untuk lalu kemudian setelah belajar baru mereka lanjutkan tugas rumahnya itu pergi untuk kumpul makanan babi dari rumah ke rumah itu, untuk kemudian bawa kembali ke rumah mereka untuk kasih makan ternak babinya.
1: Menarik nih Bu Hayon ya.
2: Itu. Iya. Seperti itu yang kami lakukan, dan itu tahu anak-anak kan waktu berjalan mereka juga bertumbuh, dan anak-anak yang kita dampingi itu mereka punya apa ya, perilakunya itu beda sekali. Yang bedanya itu ketemu dimanapun mereka pasti menyapa lebih dulu, dan mereka datang dan cium tangan, dan itu kita merasa bahwa melakukan hal kecil tetapi manfaatnya sangat besar untuk anak-anak itu. Lalu karena kita dekat, mereka juga sangat menjaga sikapnya, terus sopan, kemudian tidak aneh-aneh begitulah. Dengan ini kemudian saya melihat bahwa ya ini kontrol sosial berjalan ini, karena akhirnya yang terjadi adalah anakmu adalah anakku juga, sehingga kalau dia salah saya punya kesempatan untuk bisa menegur dan meluruskannya, meluruskan sikap dan perilakunya untuk menjadi anak-anak baik sebagaimana yang diharapkan, karena setiap orang tua menginginkan anaknya bertumbuh untuk menjadi baik ya, seperti itu. Dan puji Tuhan anak-anak kami yang dulu yang adalah kakak-kakak yang membimbing adik-adiknya, sekarang mereka rata-rata masuk sekolahnya ke SMK, lalu tamat SMK, itu mereka langsung kerja loh kakak Henny. Dan setelah mereka bekerja, mereka membantu orang tuanya, membantu adiknya, dengan tingkah laku yang ramah dan sopan, dan saya merasa sebagai pendamping itu ada kepuasan tersendiri melihat mereka bertumbuh dan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, jadi tidak liar-liar seperti kebanyakan yang lain begitu.
1: Oke, ini alamatnya di mana nih Bu Hayon, boleh kita ketahui?
2: Kami di Kelurahan Maulava. Kami itu di pinggir jembatan Petuk, jembatan panjang itu.
1: Oke.
2: Seperti itu. Jadi kami juga kadang wisata bermain bersamanya di Kali Petuk di bawah jembatan itu. Lalu bermain bersama sambil pilih-pilih sampah untuk merawat lingkungan. Dan melakukannya secara bersama-sama, jadi itu untuk membangun kekompakan dan tujuan akhirnya itu tadi kita bisa saling kontrol sehingga kontrol sosialnya diperkuat. Begitu.
1: Ya. Oke, berarti dari beragam usia seperti itu ya?
2: Iya, beragam usia seperti itu. Kemudian efek yang terjadi adalah mereka saling menghormati satu sama lain. Kakak omong adiknya mendengarkan. Ketika adiknya tumbuh besar, dia juga punya panutan. Panutannya adalah kakaknya. Seperti itu.
1: Siap. Kalau untuk pertemuannya atau belajarnya itu di kapan nih Bu Hayon?
2: Belajarnya itu di sore hari itu mulai jam 3 sampai jam 3, jam 4, 1 jam, sisa waktunya itu mereka sudah pergi menjalankan tugas dari orang tuanya, tugas rumahnya.
1: Siap. Nah, ya. Ini terkait dengan pembentukan karakter, tapi bagaimana dalam hal ini untuk belajar, proses belajar dalam hal itu, berteori itu, apakah memang juga dilakukan sebagai bentuk literasi ya. Begitu?
2: Betul, untuk belajar. Untuk anak kelas 1, kelas 2 yang latih membaca, itu latih membaca kakak-kakaknya yang melatih dia. Terus untuk anak SD kelas 4, 5, 6 yang kesulitan mengerjakan PR, kakaknya yang SMP bertanggung jawab untuk melatih adiknya. Terus yang SMP yang kesulitan, kakaknya yang SMA bertanggung jawab untuk melatih. Dengan sendirinya kakak-kakak juga harus belajar kan, karena mereka dipercaya untuk melatih adik-adiknya. Jadi mereka harus tahu dulu sebelum melatih adik-adiknya. Terus bagaimana dengan kakak-kakak yang SMA? Karena kemudian kami bersaling bercerita di antara teman-teman, yang terjadi itu untuk kakak-kakak yang SMA itu kita ada semacam klinik belajar waktu itu kak, sebelum COVID itu. Jadi ada teman-teman dosen yang dosen matematika atau dosen bahasa Inggris, mereka datang di rumah dan itu apa relasinya seperti relasi orang tua dengan anak. Jadi kalau mereka kesulitan mereka datang, nah sempat saya tidak mengerti yang ini atau ibu ini seperti apa, bagaimana caranya. Jadi pendekatannya itu kalau di sekolah ya jelas ya guru dengan murid itu pasti, tapi kalau di bimbel ini orang tua dengan anak, sehingga situasi yang dibangun itu demikian akrabnya sehingga anak juga tidak merasa ada jarak di situ, sehingga dia bebas untuk mengutarakan kesulitan dia seperti apa, seperti itu.
1: Oke, siap ya, menarik nih ya. Dan juga apa yang menjadi tujuan utama nih ya, sehingga melakukan program ini berkesinambungan, kakak memberikan ya mendampingi adik-adik seperti itu nih Bu.
2: Jadi sebenarnya itu cita-citanya itu sederhana saja, supaya anak-anak itu mereka jangan duduk di pinggir-pinggir jalan, di pertigaan-pertigaan. Jadi kalau kita tidak ada kedekatan secara emosional, kan kita tidak mungkin langsung tegur mereka, jangan duduk di situ. Emang kita siapa? Tapi kalau hubungan emosionalnya itu sudah ada, dia merasa dekat dengan kita dan kita merasa dekat dengan dia, kita omong, kita pasti ada kedekatan itu membuat kita untuk terbuka bahwa itu salah, kamu jangan duduk di pertigaan itu, bikin apa duduk kosong seperti itu, lebih kamu baca atau apa lebih berguna. Sehingga ini sebenarnya pintu masuk untuk itu tadi, kak, intinya itu membangun kontrol sosial. Sehingga bagaimana kita bisa punya ruang, kita bisa punya celah untuk memperbaiki situasi sosial. Jadi kalau kita lihat itu salah dan kita bukan juga pembiaran sebenarnya, sebagai orang tua yang menyadari bahwa hal-hal yang dilakukan itu negatif, kita menyadari itu, tapi kita belum menemukan di gimana celah masuk untuk meluruskan yang kita maksudkan seperti apa. Dan ini kami mencoba dengan pendekatan ini, ternyata wah bisa nih. Jadi mereka kemudian tahu bahwa kita tidak suka melihat mereka duduk di pinggir jalan yang untuk orang lewat mereka ganggu-ganggu, atau kemudian mereka bertambah usia ada botol-botol minum di situ. dan akhirnya di lingkungan kami itu tidak ada yang seperti itu, menjadi tertib. Seperti itu Kak Heni.
1: Oke. Siap-siap ya.
2: Lalu yang motivasi yang satu lagi juga, karena anak-anak yang kami kumpulkan ini adalah anak-anak yang namanya adalah anggota koperasi. Nah, orang tuanya adalah anggota koperasi wanita kami punya. Jadi sesama perempuan kita harus saling mendukung. Dan mama-mama mereka itu lebih banyak adalah juga pencari nafkah serabutan untuk buruh cuci dan lain-lain. Nah, dalam situasi keluarga seperti itu kan biasanya susah sekali mereka ada waktu untuk mendampingi anak kerja PR. Lalu kalau anak tidak kerja PR, biasanya di sekolah itu guru suka marah-marah, lalu prestasi juga tidak ada, karena guru kan di sekolah itu cenderung memperhatikan anak-anak yang nilainya bagus, dan anak-anak yang nilainya tidak bagus itu ditinggal. Lalu akhirnya mereka terus tertinggal seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak yang orang tuanya kurang memberi perhatian belajar itu bisa nilainya agak baik di sekolah, supaya guru juga bisa lihat mereka seperti itu. Lalu kami juga mencoba setelah pendampingan belajar ini, kita coba untuk tanya ke guru-guru, karena memang ada beberapa guru yang tinggal di dekat rumah juga. Kita tanya bagaimana perkembangan anak ini, karena kami ada kasih bimbingan belajar. Oh bagus, ada perubahan. Wah ternyata baik juga itu. Seperti itu Kak Heni, sejauh ini yang kami lakukan.
1: Oke, kalau untuk dukungan dari pihak mana saja nih Bu?
2: Kami karena ini inisiatif sendiri ya, dukungan dari teman-teman, dan teman-teman itu datang untuk memberi dirinya. Jadi apa yang ada pada mereka, mereka beri untuk yang bahasa Inggris bisa latih bahasa Inggris, yang matematika bisa latih matematika, seperti itu. Jadi kami tidak meminta pihak luar untuk mendukung dalam memberikan ABCD, tidak. Kita memang sungguh untuk membuat orang menjadi mandiri dari apa yang ada pada kita. Kemudian satu lagi dalam kaitan dan kemandirian ini, mereka datang belajar tapi mereka juga menyimpan. Menyimpan mereka punya tabungan 2.000 atau 500 perak atau 1.000 perak atau 2.000. Itu juga melatih mereka dari kecil untuk menghargai uang. Lalu uang yang mereka simpan itu simpan atas nama mereka, tabungan anak sekolah di koperasi. Karena selama mereka belum menarik simpanannya, mereka punya uang itu kan dipinjam, diputar di koperasi. Tentu mama-mama yang pinjam. Setiap bulan setelah pinjam mereka cicil kembali. Nah, untuk anak-anak mereka tidak pinjam, tetapi mereka tarik simpanan kalau ada butuh kebutuhan sekolah, untuk misalnya buku tulis atau tas sekolah atau apa saja yang pokoknya kaitan dengan kebutuhan sekolah, mereka tarik dari mereka punya simpanan yang namanya tabungan anak sekolah seperti itu. Dan yang luar biasa waktu masa COVID itu kan pembelajaran online ya Kak Heni. Nah itu setiap anak kan harus memiliki Android. Nah untuk beli HP Android ini kan beban ekonomi juga untuk orang tua. Nah karena anak-anak punya tas tabungan anak sekolah tadi itu, dan mereka rajin menyimpan itu sampai bisa 1 juta, 2 juta, maka kita tarik saja simpanan mereka untuk beli HP Android supaya mereka bisa belajar online waktu itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Orang tua kemudian mama-mama juga, wow ternyata dari 2.000, dari 1.000, dari 500 yang mereka simpan-simpan itu manfaatnya besar juga. Itu satu kebanggaan tersendiri juga dari sisi ekonomi.
1: Siap. Oke, kalau koperasinya ya. Nah, koperasinya di mana nih Bu?
2: Koperasi di Maulava juga, namanya Koperasi Wanita Mawar Maulava.
1: Koperasi Wanita Mawar ya?
2: Iya, Koperasi Wanita Mawar Maulava. Jadi anggotanya itu adalah mama-mama, ibu-ibu lebih banyak perempuan, ada juga bapak-bapak, terus anak-anak menyimpan di simpanan masa depan, di tas, tabungan anak sekolah. Lalu anak-anak ini mereka bertumbuh kan, yang tadi kakak-kakak yang SMA itu mereka setelah usia 17 tahun kita pindahkan tabungan anak sekolah, dia menjadi anggota koperasi. Nah, setelah dia tamat SMK, dia bekerja. Untuk mendukung kerjanya, dia beli motor. Daripada dia beli motor di cicil motor di dealer, dia pinjam dari koperasi, kemudian beli motor, dia kerja untuk mendukung pekerjaannya. Setiap bulan dia gajian, dia cicil kembali di koperasi. Jadi dia terus berputar. Regenerasi keanggotaannya juga secara alamiah terjadi.
1: Oke. Luar biasa sekali ya. Ya berarti memang ini pesertanya itu memang anak-anak hanya di seputaran Molava itu ya, Bu ya?
2: Iya, iya, betul. Anak-anak tetangga. Ya, keluarga-keluarga, tapi juga ada yang jauh, anggota dari jauh yang mau bergabung silakan saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan aturan main di koperasi kami. Kami koperasi transaksi pertemuannya bulanan, jadi tidak bukan koperasi harian, bukan koperasi selamat pagi,
1: selamat sore, siang.
2: Iya, iya, selamat siang. Kami bulanan.
1: Siap. Oke. Tapi kalau untuk kelompok belajar ini namanya apa nih, Bu?
2: Kelompok kan punya kelompok komunitas CMB, cari makanan babi.
1: Oh, CMB ya. Ih, menarik nih ya. Kelompok belajar cari makanan babi begitu ya, Bu ya?
2: Iya, jadi ya tugas utamanya cari makanan babi, tapi jangan lupa belajar gitu.
1: Oh, siap. Oke. Siap ya. Apa upaya yang mau dilakukan ya sebagai bentuk peningkatan ya di kelompok belajar ini nih, Bu?
2: Upaya yang kami lakukan ya, mereka terus mendorong adik-adiknya supaya terus rajin ya, karena kan yang SMA ada yang pergi kuliah, terus yang adik-adiknya bertumbuh terus, lalu ya regenerasinya itu secara alamiah karena mama-mama anggota koperasi yang punya anak pasti dengan sendirinya mereka mendorong untuk terus datang belajar bersama begitu.
1: Oke, siap ya.
2: Iya.
1: Baik, pada kesempatan ini jangan lupa ya memberikan dukungan dorongan ya sebagai bentuk harapan ke depan nih, Bu, terkait dengan kelompok belajar ini.
2: Iya, saya pikir hal-hal ini sangat sederhana dan tergantung niat baik ya, siapa saja bisa melakukannya untuk bersama memperbaiki situasi sosial kehidupan bersama, karena kita tidak bisa lepas dari tetangga ya, karena kita hidup secara sosial, hidup bersama, jadi kita tidak bisa menumbuhkan semangat egois atau hanya ingat diri atau ingat keluarga, tetapi tetangga kita adalah saudara terdekat kita sebenarnya, dan pertanyaannya adalah apa yang bisa kita buat untuk bisa berguna bagi tetangga-tetangga di sekitar kita. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang bisa kita buat juga untuk membantu tumbuh kembang dari generasi kita, seperti itu. Kemudian buku-buku, untuk buku-buku bacaan anak-anak itu juga kita saya sering minta ke teman-teman yang biasanya dulu kan ada majalah-majalah cerita-cerita anak, jadi kalau buku-buku bekas dari kakak-kakak yang sudah lewat, bukunya dikumpulkan untuk bisa menjadi bahan bacaan untuk adik-adik yang lain, seperti itu.
1: Oke. Baik, Bu Hayon, terima kasih banyak ya untuk kelompok belajar.
2: Iya, Kak Heni, terima kasih juga. Iya.
1: Namanya CMB. Menarik ya. Titip salam ya buat adik-adik semua di sana.
2: Oke,
1: salam semangat.
2: Siap.
1: Dalam belajar.
2: Terima kasih Kak Heni.
1: Sambil membantu orang tua ini luar biasa sekali nih.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, strategi baik. Strategi ya. Pembelajarannya menarik nih ya, Bu ya.
2: Iya. Jadi kita tidak seperti di kelas, tetapi kita melantai.
1: Oh iya. Wah, iya. Luar biasa ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Hayon. Selamat ya melanjutkan.
2: Iya, selamat. Iya. Baik. Terima kasih. Selamat malam Kak Heni.
1: Siap, dan sampai jumpa. Iya. Bye-bye.
2: Oke, bye.
1: Oke, baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, inilah salah satu gerakan literasi bagi anak-anak ya, khususnya anak-anak di Kota Kupang yang berada di Maulava, di mana mereka punya strategi belajar belajar sambil bekerja membantu orang tua. Namanya kelompok belajar cari makanan babi ya. Setelah belajar ya, membantu orang tua dengan bagaimana mengumpulkan ya makanan-makanan sisa untuk memenuhi kebutuhan anak kos ya. Oke. Baik untuk Anda semuanya pendengar, ini salah satu gerakan yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan kedisiplinan bagi anak, kemudian juga bagaimana meningkatkan minat baca dan juga berbagai kegiatan positif yang dilakukan di kelompok belajar ini. Demikian untuk Anda, dan kita jelang warta berita per 3 tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Majukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kan.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan teks amnesti itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah mengenalan teks amnesti. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau teks amnesti. Menurut

0: integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
1: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
2: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
1: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
2: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
3: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
2: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
4: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
5: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja, peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyphenidyl, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
4: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
5: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari

0: BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
1: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
0: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
4: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana ya, sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi syukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
5: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
6: Berpulang yang sakit ditunggu.
4: Untuk sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Kuta, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Cari Pulalah Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
7: Walaupun juga berjalan cukup lancar, karena pemeriksaan tugas ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
6: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjenko memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Porvio Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Porvio Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih yang mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Gunung masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyub, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Oke, baik ya. Hidup dalam kasih Tuhan. Baik, untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pujian ini mengantarkan kita semuanya di malam hari ini untuk ikuti renungan Kristen Protestan bersama dengan Pendeta Sekolah Setiga Piong STH sebagai penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan tema Melibatkan Tuhan.
1: Mungkin bisa kita apa namanya perluas di ASEAN.
2: Nah, kalau bicara dalam
3: puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Tambo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih oh Tuhan menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema Melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu Melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan. Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan, ku ingat Tuhan. Mau minum, ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati, kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui, dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal. Yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Bua, kanal informasi dan

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menikmati lagu-lagu daerah Nusantara di malam hari ini. Dan juga kali ini saya mengajak Anda kita jalan-jalan dulu ke Kecamatan Bubukan Leu, Kabupaten Timur, Tengah Utara. Di mana tepatnya kita berada di Desa Tua Mesa, Kecamatan Bubukan Leu, TTU. Sebagai salah satu desa yang memiliki berbagai potensi alam yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi. Desa tersebut ya dikenal sebagai desa wisata dengan pantai yang indah, wisata perbukitan, wisata mangrove, budidaya tambak udang dan ikan. Terdapat juga ya potensi di bidang pertanian, peternakan, produksi minyak kayu putih, gula air, ada gula batu, produksi sopi dan juga masih banyak lagi. Dan hal ini disampaikan langsung ya oleh John Gildon Adu, Kepala Desa Tua Mese, kepada RRI. Dan ternyata di sini ya, pemerintah desa terus mendorong masyarakat agar memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai sumber penghasilan dalam keluarga. Dan juga sebagai bentuk pendekatan untuk mengajak warga bisa menabung di pemerintah desa yang mana sudah menyiapkan 3 lembaga keuangan di desa itu. Diharapkan ya bagi warga masyarakat agar ketika menjual hasil dari potensi yang dimiliki ini bisa menabung dengan bijak di 3 lembaga itu sebagai salah satu bentuk peningkatan ekonomi dalam keluarga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Oke, baik untuk Anda semuanya. Kali ini ya terkait dengan kuliner, di mana bisnis kuliner ya menjadi salah satu usaha yang tidak pernah mati. Namun di era sekarang ini tren kuliner berubah sangat cepat ya, karena dipengaruhi media sosial, gaya hidup sehat dan kebiasaan generasi muda. Di tahun 2026, usaha kuliner tidak hanya ya soal rasa, tetapi juga soal visual, pengalaman dan juga kemudahan akses. Jadi ini tak kalah terkait dengan kuliner ya, kuliner lokal juga sejauh ini banyak diminati oleh masyarakat. Bagaimana mereka menganggap bahwa itu adalah salah satu cara bagaimana menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan lokal. Dan ini sebagai salah satu cara bagaimana kita terus melestarikan berbagai jenis makanan lokal yang sudah ada sejak dulu dan juga masih sekarang kita terus menikmatinya. Dan semoga ya tidak ketinggalan, khususnya bagi generasi muda di mana saja berada juga tetap mencinta pangan lokal dengan mengkonsumsinya sebagai makanan yang sehat, higienis dan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh Anda.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantuannya dari USA. Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, NGO, lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik

0: Ya rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: mental. Ada karakter pendidikan karakter di situ juga tidak hanya fisik tapi mental. Dan jati diri juga dibentuk di dalam bela diri karate. Disiplin yang dimaksud sini adalah disiplin waktu, disiplin latihan, dan disiplin istirahat. Nah, itu dibentuk di dalam karate. Ya. Sekarang dari TK pun kalau bisa ya boleh ikut boleh, sekarang. Ya. Karena dia sudah mengarah kepada prestasi olahraga. Iya, banyak manfaat yang mereka peroleh, yaitu yang pertama kebugaran dan kesehatan. Yang kedua prestasi. Dan satu keunggulan karate adalah ijazah atau sertifikatnya itu nilai sangat tinggi. Itu masuk polisi tentara, sertifikat karate itu dia memiliki nilai 20%. Sehingga di TTU banyak anak karate yang sudah masuk polisi maupun tentara. Kita di tingkat nasional pun kita sudah pernah mewakili NTT untuk kejuaraan tingkat SLTA di Jakarta sejak tahun 2007. Sedangkan untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, Ingkai Cabang Timur dan Utara sudah dua kali mengadakan kejuaraan. Kejuaraan pertama, kejuaraan Piala Danrem Cup Nusa Tenggara Timur tahun 2008 di Kepemenanu. Dan kemarin tahun 2014 di Cabang Timur dan Utara mengadakan lagi kejuaraan mengenai prestasi CNTT dan Timor Leste. Dan Timur dan Utara keluar sebagai juara umum.
1: Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Sudah saatnya kita bernostalgia bersama di malam hari ini, malam yang apa ya, yang dingin atau yang hangat ya. Oke deh, kita di Ruang Rindu akan menanti partisipasi Anda. Yuk mampir ya, biar kita bisa menikmati kebersamaan ini dengan penuh dengan sukacita. Bermimpilah untuk malam ini dan biarkan sang mentari menjemputmu dengan pancaran sinar yang hangat di pagi hari ya. Oke, yang belum tidur jangan lupa berdoa biar mimpi indah. Yang sudah tidur, yang saya pastikan bahwa tadi sebelum tidur sudah berdoa dan juga yang pastinya malam hari ini mimpi indah kembali di besok pagi dengan penuh semangat, dengan memulai hari yang baru dalam berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Dan jika bagi Anda yang masih batas sibuk dengan segala pekerjaannya di hari ini, yuhu, semangat selalu ya. Semoga kegiatannya dapat terselesai dengan baik dan juga ya jangan cepat mengantuk. Pastikan bahwa Anda tetap semangat, badan Anda tetap fit untuk melakukan pekerjaan di malam hari ini. Ingat

Sosial dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Madam Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

sebelum kau pergi. Katakan sayang. Oh, sekali lagi. Biar hatiku tabah menjalani selama kau

91,5 Pro 1 Atambua.

mendengar dengan terdengarnya ramal lagu ini, maka sudah seluruhkan acara sirang kami hari ini di Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikas Nube dan tim Matambuah Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami Hilal Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Al Radio Publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini 12 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Al Rasain Kimandolang dan tim pagi mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus. Salve, selamat pagi, dan salam berjumpa untuk kita sekalian. Senang sekali pada pagi ini saya, Honoratus Momade, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, akan menemani Anda sekalian dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Selasa 12 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Marilah kita membuka seluruh rangkaian aktivitas hari ini, mengawali Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita.

Ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang sedang belajar untuk tidur sendiri di kamarnya. Malam itu hujan deras turun disertai dengan petir. Anak itu merasa takut, ia lalu memanggil ibunya dan berkata, "Mama, saya takut sendiri." Ibunya datang memeluknya lalu berkata, "Tidak usah takut, Mama ada di sini." Tetapi beberapa menit kemudian anak itu menangis lagi karena ia masih merasa takut ketika tidak melihat ibunya berada di sampingnya. Akhirnya ibunya menyalakan sebuah lampu kecil di kamar itu dan berkata, "Walaupun Mama tidak selalu kelihatan, tetapi Mama tetap ada di sini." Saudara-saudari yang terkasih, terkadang hidup iman kita juga sama seperti anak kecil itu. Kita sering merasa takut dan cemas ketika kita menghadapi masalah dan persoalan di dalam hidup. Kita ingin agar Tuhan hadir secara nyata di depan mata kita. Kita ingin jawaban instan yang cepat atas doa-doa kita. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Ia tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan para murid-Nya, Ia tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa Ia akan pergi kepada Bapa. Tentu hati para murid dipenuhi dengan kesedihan. Selama ini mereka telah hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama dengannya, makan bersamanya, menyaksikan mujizat-Nya dan juga mendengarkan pengajaran-pengajaran-Nya. Karena itu mereka tentu merasa kehilangan. Namun Yesus berkata demikian, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur yang dimaksud Yesus di sini adalah Roh Kudus. Yesus pergi meninggalkan para murid supaya Penghibur yaitu Roh Kudus itu sendiri bisa datang kepada mereka. Roh Kudus bukan sekedar sebuah kekuatan atau simbol. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Kita sekalian menerima Roh Kudus secara istimewa di dalam sakramen baptis dan juga dikuatkan lagi dalam sakramen krisma. Roh Kudus menuntun gereja, menghidupkan iman kita, dan membantu kita bertumbuh di dalam kekudusan. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari hidup kita, tetapi sebenarnya Roh Kudus terus bekerja secara diam-diam di dalam hati kita. Saat kita tersentuh mendengarkan sabda Tuhan, saat hati kita terdorong untuk bertobat, saat kita merasa damai setelah berdoa atau menerima sakramen tobat, disitulah Roh Kudus sedang bekerja. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Seringkali kita sulit untuk mengakui dosa dan kesalahan kita sendiri. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kelemahan diri kita sendiri. Kadang kita membiarkan kebencian, iri hati, kemarahan atau kesombongan tinggal di dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus bekerja dengan lembut. Ia menegur hati nurani kita. Ketika hati kita merasa gelisah karena melakukan sesuatu yang salah, itu bisa jadi menjadi

0: Salah satu cara Roh Kudus mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu gereja mengajarkan kita betapa pentingnya pemeriksaan batin dan juga sakramen tobat. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, zaman sekarang banyak orang bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dunia menawarkan begitu banyak nilai yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Karena itu kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk memahami sabda Tuhan, memberi kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan dan menolong kita hidup sebagai murid Kristus di tengah dunia zaman ini. Terkadang hidup benar itu tidak mudah. Ada godaan untuk ikut arus dunia, membalas kejahatan dengan kejahatan, hidup egois atau juga menjauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan supaya kita tetap setia. Itulah sebabnya doa menjadi sangat penting dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita berdoa, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, hati kita dibentuk dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan agar kita tidak kehilangan harapan. Terkadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Ia memberi kekuatan supaya kita mampu menjalaninya. Roh Kudus menghibur hati yang lelah, menguatkan yang jatuh, dan menuntun kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan di dalam kesendirian. Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita, dan di dalam berbagai sakramen yang kita terima. Karena itu marilah kita membuka hati bagi karya Roh Kudus. Kita berani untuk bertobat ketika kita salah. Kita senantiasa setia mencari kebenaran dan tetap berharap di tengah kesulitan hidup. Semoga Roh Kudus terus senantiasa membimbing langkah hidup kita di dalam peserahan hidup di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mengakhiri permenungan hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas sabda yang kami dengarkan bersama pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, penuhilah hati kami umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Semoga kami senantiasa dituntun agar hidup dalam kebenaran, setia kepada Kristus dan tekun berjalan di jalan keselamatan. Teguhkanlah hati kami agar senantiasa percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Jadikanlah hidup kami menjadi kesaksian akan iman yang murni, sehingga melalui kata-kata dan tindakan kami, banyak orang merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salah satu cara Roh Kudus mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu gereja mengajarkan kita betapa pentingnya pemeriksaan batin dan juga sakramen tobat. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, zaman sekarang banyak orang bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dunia menawarkan begitu banyak nilai yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Karena itu kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk memahami sabda Tuhan, memberi kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan dan menolong kita hidup sebagai murid Kristus di tengah dunia zaman ini. Terkadang hidup benar itu tidak mudah. Ada godaan untuk ikut arus dunia, membalas kejahatan dengan kejahatan, hidup egois atau juga menjauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan supaya kita tetap setia. Itulah sebabnya doa menjadi sangat penting dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita berdoa, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, hati kita dibentuk dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan agar kita tidak kehilangan harapan. Terkadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Ia memberi kekuatan supaya kita mampu menjalaninya. Roh Kudus menghibur hati yang lelah, menguatkan yang jatuh, dan menuntun kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan di dalam kesendirian. Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita, dan dalam berbagai sakramen yang kita terima. Karena itu marilah kita membuka hati bagi karya Roh Kudus. Kita berani untuk bertobat ketika kita salah. Kita senantiasa setia mencari kebenaran dan tetap berharap di tengah kesulitan hidup. Semoga Roh Kudus terus senantiasa membimbing langkah hidup kita di dalam peserahan hidup di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mengakhiri permenungan hari ini dengan doa. Kita ingin jawaban instan yang cepat atas doa-doa kita. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Ia tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan para murid-Nya, Ia tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa Ia akan pergi kepada Bapa. Tentu hati para murid dipenuhi dengan kesedihan. Selama ini mereka telah hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama dengannya, makan bersamanya, menyaksikan mujizatnya, dan juga mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Karena itu mereka tentu merasa kehilangan. Namun Yesus berkata demikian, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Penghibur yang dimaksud Yesus di sini adalah Roh Kudus. Yesus pergi meninggalkan para murid supaya penghibur, yaitu Roh Kudus itu sendiri, bisa datang kepada mereka. Roh Kudus bukan sekedar sebuah kekuatan atau simbol. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Kita sekalian menerima Roh Kudus secara istimewa di dalam sakramen baptis dan juga dikuatkan lagi dalam sakramen krisma. Roh Kudus menuntun gereja, menghidupkan iman kita, dan membantu kita bertumbuh di dalam kekudusan. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan jauh dari hidup kita, tetapi sebenarnya Roh Kudus terus bekerja secara diam-diam di dalam hati kita. Saat kita tersentuh mendengarkan sabda Tuhan, saat hati kita terdorong untuk bertobat, saat kita merasa damai setelah berdoa atau menerima sakramen tobat, disitulah Roh Kudus sedang bekerja. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Seringkali kita sulit untuk mengakui dosa dan kesalahan kita sendiri. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kelemahan diri kita sendiri. Kadang kita membiarkan kebencian, iri hati, kemarahan atau kesombongan tinggal di dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus bekerja dengan lembut. Ia menegur hati nurani kita. Ketika hati kita merasa gelisah karena melakukan sesuatu yang salah, itu bisa jadi menjadi salah satu cara Roh Kudus mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu gereja mengajarkan kita betapa pentingnya pemeriksaan batin dan juga sakramen tobat. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, zaman sekarang banyak orang bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dunia menawarkan begitu banyak nilai yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Karena itu kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk memahami sabda Tuhan, memberi kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan, dan menolong kita hidup sebagai murid Kristus di tengah dunia zaman ini. Terkadang hidup benar itu tidak mudah. Ada godaan untuk ikut arus dunia, membalas kejahatan dengan kejahatan, hidup egois, atau juga menjauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan supaya kita tetap setia. Itulah sebabnya doa menjadi sangat penting dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita berdoa, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, hati kita dibentuk dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan agar kita tidak kehilangan harapan. Terkadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Ia memberi kekuatan supaya kita mampu menjalaninya. Roh Kudus menghibur hati yang lelah, menguatkan yang jatuh, dan menuntun kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan di dalam kesendirian. Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita, dan dalam berbagai sakramen yang kita terima. Karena itu marilah kita membuka hati bagi karya Roh Kudus. Kita berani untuk bertobat ketika kita salah. Kita senantiasa setia mencari kebenaran dan tetap berharap di tengah kesulitan hidup. Semoga Roh Kudus terus senantiasa membimbing langkah hidup kita di dalam peserahan hidup di dunia ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mengakhiri permenungan hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas sabda yang kami dengarkan bersama pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, penuhilah hati kami umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Semoga kami senantiasa dituntun agar hidup dalam kebenaran, setia kepada Kristus dan tekun berjalan di jalan keselamatan. Teguhkanlah hati kami agar senantiasa percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Jadikanlah hidup kami menjadi kesaksian akan iman yang murni, sehingga melalui kata-kata dan tindakan kami, banyak orang merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala aktivitas kita hari ini, segala apa yang kita kerjakan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dimana mana saja berada pagi hari ini, buat Anda yang sudah mungkin lagi beres-beres untuk persiapan aktivitas hari ini, semangat pagi. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi ya, bersama dengan Bapak Honoratus Mauma Beesville, salah satu penyuluh agama Katolik, dengan topik yang menarik, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dan untuk itu, untuk Anda semuanya, masih dengan Angki yang lagi sarapan pagi, semangat ya. Lagi masak air, biar matang gitu kan. Sampai matang baru buat kopi atau teh atau susu ya. Jangan sampai masih belum terlalu matang, sudah diracik, nah nanti perutnya sakit. Yang lagi beres-beres untuk persiapan aktivitasnya, hari ini hari Selasa, jangan sampai salah kostum. Barang-barang yang mau dibawa bisa disiapkan, di prepare. Mungkin yang masih buru-buru gitu, kejar gitu pekerjaannya, atau yang lagi kerjain tugas, semangat pagi saja, semangat untuk semuanya. Semoga hari ini menyenangkan. Dan kita masih di alur pagi hari ini mendengarkan lagu-lagu rohani. Kali ini ada Maria Sandi, Tuhan Selidiki Hatiku.

0: sudah kembalinya UMKM bazar, kita merasa untung juga kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali.
1: Kalau saya belum jadi terpilih itu setiap kali datang terus bilang kamu besok bisa ikut saya. Nah, akhirnya sudah terpilih cuma 2 tahun ini.
2: Warta berita selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Epi Mau. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Kami hadirkan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak-anak. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis

0: sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
1: Sekarang kami merasa senang, Kak, karena sudah kembalinya UMKM Bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja, sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
0: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
1: Dapat ini keuntungan, terus tambah rame atau buah, pokoknya jadi kayak banyak, jadi sekarang sudah habis. Terus kayak banyak hiburan, jadi orang lebih rame. Kan minggu lalu orang belum tahu kan ini ada ini acara, jadi yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus kita supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah, pokoknya dari hiburan tambah rame di atas gua.
0: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Warga Dusun Korba Odesa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu mengeluhkan kondisi jalan rusak dan sulit memperoleh air bersih. Mereka menagih janji pemerintah.
3: Warga Dusun Korbau Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu mengungkapkan kekesalan tidak adanya perhatian pemerintah memperhatikan akan akses jalan masuk ke perkampungan. Pasalnya akses jalan masuk ke lokasi perkampungan hingga saat ini hanya jalan tanah belum beraspal. Diperparah, jalan penghubung dari Wehor Desa Kabuna Belu sepanjang kurang lebih 2 km tersebut dalam kondisi rusak berat, banyak berlubang tidak kunjung diperbaiki. Warga pun mengungkapkan kekesalan dan menganggap pemerintah daerah dan DPRD Belu dari periode ke periode hanya banyak janji. Janji itu disampaikan berbalut agenda politik saat masa kampanye pemilu, datang ke lokasi dusun memberikan harapan kepada masyarakat tetapi setelah terpilih tidak pernah terrealisasi. Ketua RT 10 Dusun Korbau, Rufinus Maubere, menyampaikan hal tersebut saat disambangi RRI Sabtu pekan baru lalu. Rufinus mengungkapkan persoalan paling dirasakan masyarakat selain akses jalan juga menyangkut sarana layanan air bersih.
4: Insertu ini kalau 2-3 rate, kan minta 2-3 rate saja. Itu harga berapa? Itu mungkin 1 rate 250 insertu ini. Jadi kalau kami minta umpamanya 4 rate, baru satu juta. Orang bilang 1000, baru 1000. Itu juga Bapak tidak bisa perhatikan. Kalau saya belum jadi terpilih itu setiap kali datang terus bilang kamu bisa berusaha ikut saya. Akhirnya sudah terpilih semua 2 tahun ini. Tidak pernah datang juga. Bilang, "Oi, orang Korbau. Orang Korbau ini juga ikut pilih." Nah, kami juga pilih itu kan baku marah setengah mati. Nah, jadi itu yang kami rasa kecewa di situ. Ya, sekarang ini kami tutupin hanya sementara saja. Hujan datang lagi berarti lubang kembali. Nah, sekarang kami minta ini, kami kebutuhannya itu jalan, air. Itu utamakan.
3: Untuk memenuhi kebutuhan hidup, memasak, mandi, cuci, tersedia satu unit sumur gali dekat perkampungan. Itu pun dikala musim kemarau panjang mengering, warga terpaksa membeli tangki air dengan harga lumayan mahal hingga Rp120.000 per tangki. Dinas Pekerjaan Umum PUPR Belu sempat melakukan pengeboran air bawah tanah di titik lokasi perkampungan pada 2025 baru lalu. Proyek tersebut sepertinya mandek dikarenakan hal teknis tidak memperoleh sumber air.
4: Sekarang PU datang bor. Datang kami masih tahu. Pulang kembali kami tidak tahu. Antara air mau dapat atau tidak pun kami juga tidak tahu. Baru-baru tahun 2025 ini.
3: Barusan ya?
4: Nah, baru

0: BMKG berkisar antara 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kurikulum cinta yang digagas Menteri Agama dinilai menjadi langkah strategis memperkuat karakter generasi muda menghadapi pengaruh globalisasi dan teknologi. Kami hadirkan laporan Stefani.
1: Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan dinilai menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan di Kabupaten Alor. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Alor, Hadi Abdul Aziz Kamis, tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi yang membawa berbagai budaya luar yang tidak semuanya sejalan dengan nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia.
2: Pendidikan karakter ini memang hal yang sangat prinsip ya. Kalau kita kaji ke landasan hukumnya, kata Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu di pasal 3-nya itu menekankan tujuan atau fungsi pendidikan itu adalah pengembangan karakter, kemampuan diri dan pengembangan karakter peserta didik sebagai generasi bangsa.
1: Ia menjelaskan Kementerian Agama saat ini menjalankan program penguatan karakter melalui kurikulum cinta yang digagas Menteri Agama Republik Indonesia. Program tersebut menekankan 6 konsep utama, yakni cinta kepada Tuhan, cinta kepada utusan Tuhan, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, serta cinta kepada bangsa dan negara.
2: Nah, ada satu program pengembangan karakter yang digagas oleh Menteri Agama kita saat ini adalah kurikulum cinta. Itu merupakan jiwanya pendidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yaitu bahwa ada 6 konsep ya yang ditawarkan dalam kurikulum cinta, yaitu pertama cinta yang berbasisnya religius, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada para utusan Tuhan. Kemudian yang kedua itu ya nilai sosialnya, cinta kepada diri sendiri dan juga cinta kepada antar sesama kita. Kemudian yang ketiga nilainya nasionalisme, ekoteologi dan nasionalisme. Yang ketiga itu cinta kepada lingkungan dan cinta kepada bangsa dan negara.
1: Menurutnya, anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dibandingkan hanya mendengar nasihat semata. Sehingga guru harus mampu memberi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: 646 kepala keluarga penerima manfaat Kelurahan Umanayan telah mendapat penyaluran beras CPP tahap 1 2026.
3: Pemerintah Kelurahan Umanayan mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanayan. Lurah Umanen Wilhelmus Suri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Ia menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
4: Untuk di Kelurahan Umanayan kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
3: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
4: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person, jadi mereka datang ambil. Kalau toh mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabene nya ada yang pindah Kalimantan terus pindah penduduk, tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak maksudnya ekonominya di bawah yang menjawab desil 1 sampai 4 itu mereka yang mengganti.

0: pendidikan yang pindah Kalimantan, bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umane ini.
1: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
2: Polres Alor musnahkan barang bukti sebanyak 5.106 liter miras tradisional hasil penindakan peredaran ilegal jalur laut. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Mas Lembau.
3: Kepolisian Resor Alor memusnahkan sebanyak 5.106 liter minuman keras tradisional jenis Sopi Kisar dan moke hasil operasi kepolisian serta kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD tahun 2025. Ribuan liter miras ilegal tersebut diketahui masuk ke wilayah Kabupaten Alor melalui jalur laut dan berhasil diamankan dalam operasi penindakan sepanjang tahun 2025. Pemusnahan dilakukan di gudang milik PT Karya Baru Kalisa Watatuku, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Alor AKBP Nur Azari bersama para pejabat utama Polres Alor serta disaksikan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil operasi kepolisian dan KRYD tahun 2025 dalam kurun waktu 12 Oktober hingga 9 November 2025. Barang bukti miras jenis Sopi Kisar dan Moke itu sebelumnya diamankan oleh personel Polres Alor saat dilakukan penindakan di pelabuhan penyeberangan laut Kalabahi. Kapolres Alor AKBP Nur Azari menegaskan pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak peredaran miras ilegal.
4: Melaksanakan kegiatan pemusnahan minuman keras beralkohol hasil operasi kepolisian yang ditingkatkan pada pelaksanaan RDD tahun 2025 lalu Polres Alor. Hadirin yang saya hormati, kegiatan pemusnahan minuman keras beralkohol ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah momentum kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir aksi kriminalitas di masyarakat serta melindungi masyarakat.
3: Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari puluhan jergen berbagai ukuran dan ratusan botol dengan total keseluruhan mencapai 5.106 liter. Polisi menilai jalur laut masih menjadi salah satu akses yang rawan dimanfaatkan untuk distribusi minuman keras ilegal ke Kabupaten Alor sehingga pengawasan akan terus diperketat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Jalan lintas batas Timor Leste di Melaka rusak parah. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Ano Suarez.
5: Kondisi jalan lintas batas Indonesia Timor Leste di Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur kembali dikeluhkan masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan pos lintas batas negara atau PLBN Mota Masin dilaporkan mengalami kerusakan parah dan mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jalan terlihat di beberapa titik dengan kondisi berlubang, berlumpur saat musim hujan, serta dipenuhi debu dan batu kerikil ketika musim kemarau. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas, terutama di jalur penghubung kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil di Kabupaten Melaka. Warga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang dinilai sangat strategis bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
6: Jalan ini air tergenang, air dari kali kecil.
7: Sudah lama kah rusaknya?
6: Sudah.
7: Ini kakak mereka bisa melintas lewat sini? Bisa lewat sini setiap hari?
6: Setiap hari. Bagus.
7: Kalau misalkan pas hujan deras, kayaknya setengah mati ini?
6: Ya, setengah mati karena panas dari abis. Jalan ini tidak baik ini.
5: Selain menghambat transportasi warga, kondisi jalan rusak juga dinilai dapat mempengaruhi kelancaran arus barang dan orang menuju kawasan PLBN Motamasin yang menjadi salah satu pintu resmi perlintasan Indonesia Timur Leste. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPR RI juga pernah menyoroti lambannya penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Malaka. Mereka meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional karena memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas dan keamanan wilayah negara. Masyarakat berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan agar akses transportasi menuju wilayah perbatasan menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari Rusia dikabarkan bahwa wilayah tersebut mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolsonov. Ia katakan bahwa upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata, sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di kawasan dapat tercipta. Dia juga sampaikan bahwa Rusia menentang serangan yang menargetkan warga sipil dalam perang yang berlangsung lebih dari 2 bulan itu. Meski di saat bersamaan ia menilai serangan terhadap Iran merupakan agresi tidak beralasan dari Amerika Serikat dan Israel. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita di hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indie Report edisi Mei 2026. Semangat sportivitas dan pembinaan karakter anak sejak dini lewat olahraga futsal di Kabupaten Belu. Laporan mendalam ini akan disampaikan oleh reporter Egy Arojo.
1: Turnamen futsal yang diselenggarakan oleh SD Santa Angela Tambua menjadi salah satu kegiatan olahraga yang mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan pendidikan di Kabupaten Belu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga antar sekolah dasar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan penguatan persaudaraan di kalangan peserta didik. Pelaksanaan turnamen berlangsung meriah dengan diikuti sejumlah sekolah dasar di wilayah Kabupaten Belu dan sekitarnya. Pantauan langsung di lapangan, atmosfer kompetisi yang sehat terlihat sejak awal pembukaan. Para siswa menunjukkan kemampuan bermain yang baik, semangat juang tinggi, serta sportivitas selama pertandingan berlangsung. Kepala sekolah, guru, orang tua, pelatih, dan masyarakat turut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Kehadiran para pendukung di setiap pertandingan menambah semarak suasana dan menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta. Kepala SD Santa Angela Atampua, Suster Benedikta Antonia Sede, OSU, menyampaikan bahwa kegiatan turnamen futsal tahun ini merupakan tahun kedua dan bagian dari program sekolah dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik di bidang olahraga. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara mental, sosial, dan fisik. Terkait hal tersebut, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai dari panitia, guru, pelatih, orang tua, hingga para wasit yang menjalankan tugas secara profesional. Menurut Suster Antonia, pertandingan berjalan kompetitif namun tetap tertib. Setiap tim menampilkan kemampuan terbaik mereka dengan strategi permainan yang menarik untuk disaksikan penonton. Panitia pelaksana juga dinilai mampu mengatur jalannya pertandingan secara baik, mulai dari awal pertandingan, kesiapan lapangan, hingga pengamanan selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut membuat para peserta merasa nyaman dan dapat bertanding dengan maksimal. Baginya, turnamen ini menjadi ruang bagi sekolah-sekolah untuk menunjukkan kualitas pembinaan olahraga di tingkat dasar. Banyak pemain muda yang menunjukkan potensi besar dalam teknik bermain, kerja sama tim, serta kedisiplinan di lapangan.
2: Seperti yang tadi kita bicara soal sportivitas dari karena ini anak SD ya, menang bukan menjadi nomor satu, tetapi pembinaan yang menjadi nomor satu. Dan hal ini anak-anak diharapkan mereka itu bermain jujur, bisa saling menghargai sesama pemain maupun lawan lain.
3: Suster, ini kan tahun kedua, apakah ini akan menjadi event setiap tahun?
2: Ya, memang rencana kita untuk kegiatan ini akan diadakan setiap tahun dan dilakukan setelah ujian sekolah.
4: Terkait untuk juaranya nanti, untuk hadiahnya itu apakah masih sama atau seperti apa?
2: Memang sedikit berbeda dari tahun lalu, hadiahnya ada yang berupa uang, ada piala, dan juga piala bergilir tergantung siapa yang juara ya. Kalau yang tahun lalu kan madrasah, untuk tahun ini kita sambil melihat proses.
1: Salah satu wasit yang memimpin pertandingan, Oni Ratu Dabo, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Dirinya menilai kegiatan berlangsung cukup baik dan para peserta menunjukkan semangat kompetisi yang positif. Ia menambahkan, dukungan dari sekolah dan orang tua sangat penting dalam membentuk mental pemain muda agar terus berkembang secara positif. Menurutnya, turnamen seperti ini perlu terus dilaksanakan secara rutin karena mampu menjadi sarana pencarian bibit atlet muda berbakat di bidang futsal.
5: Turnamen San Angela Sport Competition Cup yang kedua ini, tahun ini makin meriah meskipun pendaftarnya tim yang ikut peserta lebih sedikit, tetapi antusiasnya lebih tinggi. Semoga ke depan pertandingan ini bisa berjalan yang baik dan mungkin tahun depan lebih meriah lagi.
3: Kalau lihat dari sisi pemain sendiri, ini tahun kedua ini seperti apa?
5: Tahun ini justru banyak-banyak tim yang lebih mempersiapkan diri untuk bertanding di turnamen SASC ini. Karena tahun lalu itu piala bergilirnya jatuh di tangan Madrasah United. Jadi mungkin tahun ini semua tim akan lebih bersaing untuk mengambil piala bergilir.
1: Salah satu pelatih dari SD Madrasah Kabupaten Belu, Awad Belejam, ketika ditemui RRI juga memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan turnamen dimaksud. Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan mental dan kemampuan bermain anak-anak. Awad mengatakan kompetisi seperti ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menghadapi tekanan pertandingan, sekaligus meningkatkan keterampilan bermain mereka. Awad berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan cakupan peserta yang lebih luas, sehingga pembinaan olahraga usia dini di Kabupaten Belu semakin berkembang. Karena turnamen futsal menjadi bukti bahwa kegiatan olahraga di lingkungan sekolah memiliki dampak besar dalam mendukung pembentukan karakter siswa. Karena selain meningkatkan kemampuan fisik, olahraga juga mengajarkan nilai tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan rasa saling menghargai.
6: Pemain-pemain dari Madrasah United yang tahun lalu masih ada bermain semua di sini. Cuman yang keluar mungkin 4 orang. Yang sudah SMP, kalau yang lain kemarin masih ada lengkap.
3: Dari tahun ini
6: target kami target kembali piala kembali ke kampung kami.
3: Kalau melihat turnamen ini seperti apa?
6: Kalau turnamen ini sama dari pandangan saya sendiri sangat bagus buat anak-anak itu. Tidak terlalu ke gadget, mereka lebih sering ke olahraga, aktivitas di saat ini dalam panah, jadi enak.
3: Harapan kegiatan ini ya perlu diteruskan atau seperti apa?
6: Dari saya harus terus, wajib kalau bisa.
1: Pendengar, banyak pihak tentu berharap agar turnamen serupa dapat terus dikembangkan sebagai agenda rutin pendidikan di Kabupaten Belu. Demikian laporan mendalam. Saya Egy Arojo, sampai jumpa di waktu mendatang.
0: Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita ke ruang dengar Anda berikut ini. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market untuk mereka menjajakan jualannya. Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa keluhkan akses jalan dan air bersih. Mereka menagih janji pemerintah. Saya Bima Mohil, tim redaksi yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

kita masih mendengarkan lagunya Yovie and Nuno, Bunga Jiwaku. Lagu ini cukup lama ya, tapi masih enak didengarkan juga sih sebenarnya. Informasi untuk Anda, untuk saat ini ya. Dan terima kasih yang masih dengar. Ada Mama Mary, selamat pagi. Ada Om Tina juga, selamat pagi. Semua yang lagi pantau, Kakak Menzi juga selamat pagi. Terima kasih untuk semangatnya ya. Dan kali ini RR.id Kuningan terkait dengan Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik dan khususnya terkait dengan isu kehutanan dan juga lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat KIP Arya Sandiyuda. Ia menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Folinetsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya juga menyampaikan bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurutnya, informasi terkait dengan kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta. Dan ini juga wajib disampaikan secara cepat kepada masyarakat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Alor, pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kali ini ribuan orang dari berbagai daerah hijrah pindah atau pindah ke Kota Bekasi usai dengan Lebaran 2026, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bekasi menyatakan 6.042 penduduk pindah ke wilayah usai Idul Fitri 2026. Data tersebut diambil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, dan Kemendagri mencatat jumlah tersebut merupakan data permohonan pindah dari berbagai daerah menuju Kota Bekasi. Kepala Dukcapil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025, dan tahun lalu tercatat sebanyak 4.707 penduduk dari luar berpindah ke Kota Bekasi usai Lebaran.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan kali ini Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Profesor Haris Arthur Hedar, kembali dipercaya menjabat Komisaris Independen PT Wijaya Karya atau Persero TBK atau WIKA. Dan keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tahun buku 2025 di Jakarta. Dan RUPST PT Wijaya Karya Persero TBK digelar di WIKA Tower Jakarta pada hari Senin kemarin 11 Mei 2026 dan forum tersebut menetapkan susunan baru Dewan Komisaris dan juga Direksi Perusahaan Konstruksi milik negara tersebut. Dalam pembacaan surat pemegang saham, Seri A Dwi Warna, jajaran komisaris resmi diumumkan kepada seluruh peserta rapat tahunan. Dan selain jajaran komisaris, RUPST juga menetapkan susunan direksi baru PT Wijaya Karya Persero TBK untuk periode berikutnya. Posisi direktur utama dipercayakan kepada Ketua Pasek Senjaya Putra bersama dengan sejumlah direktur lainnya dalam struktur perusahaan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. One, two, three.

bola alor, saya Aris selaku asisten pelatih Cibinong FC U17. Wah, demam bola sudah terasa ya. Saya pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi RRI yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan program-program keren, terutama Siaran Piala Dunia 2026. Jadi, pastikan radio dan aplikasi RRI digital Anda selalu menyala, pantau terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan gol dan momen gol bersejarah.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Bolcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Dan seperti biasa di jam 8 akan ada warta berita produksi dari Pro 3 Jakarta. Selepas dari warta berita, Anggi bakal hadir kembali untuk Anda.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa